0: mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, sebut Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang, dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

show's about to start. Plenty of time.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Ya, selamat pagi Sobat Bana, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio di sesi yang kedua di tanggal 2 Juni 2026. Kita bahas topik hari ini adalah ratusan siswa SMP ditemukan disinyalir tidak bisa membaca, dan ini cukup menjadi rapot yang coreng dunia pendidikan ya. Karena apa? Di sia yang sudah belia, hampir belia ya, mengalami tidak bisa membaca. Ini ada apa ini gitu. Apalagi tersiar sampai di mencuat sampai ke media ya. Jadi ini terjadi di Kabupaten Buleleng Bali, di mana ada 363 pelajar SMP belum mahir membaca. Ini terdiri dari 155 siswa tidak bisa baca sama sekali dan 208 siswanya kurang lancar. Parah banget. Oke. Dan ini juga pernah terjadi di tahun 2025 ya, bentar. Kita spill sedikit aja ya. Bahwa kesulitan membaca di Buleleng Bali mengalami kesulitan membaca karena permasalahan yang mendesak dan penguasaan kemampuan dasar yang belum diterima oleh mereka para pelajar, dan sehingga siswa ini tidak mendapatkan pemahaman mendasar, kurangnya minat belajar, dan proses pembelajaran yang tidak menyenangkan turut dalam penguasaan membaca dan tidak bisa menulis dan berhitung. Dan ini bertolak belakang ya dengan rencana pemerintah yang harus bisa bahasa Inggris, bahasa Perancis gitu ya. Ya deh, kita pembahasan ini cukup luar biasa karena ada sampai viral gitu ya. Kemudian di tahun 2025 dari rekam digital yang diungkapkan oleh detik.com nih ya, bahwa ada ratusan siswa SMP tidak bisa membaca nih, seperti diungkapkan oleh pakar pendidikan UM Surabaya. Bentar, dengan Bapak siapa nih? Ahmad Hidayatullah PhD sampai menyebutkan bahwa temuan ratusan siswa yang tidak bisa membaca di Buleleng Bali ini karena menjadi peringatannya cukup keras oleh pemerintah dan juga secara tidak langsung dunia pendidikan di Indonesia yang tidak baik-baik saja. Ternyata tidak hanya ekonomi ya, ternyata pendidikan juga tidak baik-baik saja. Oke deh, dari 155 siswa dinyatakan tidak masuk kategori atau tidak bisa membaca atau TBM. Ini ada sementara ada 208 siswa yang termasuk ke dalam kategori tidak bisa membaca lancar. Diungkapkan oleh Dayat, demikian panggilan akrabnya, bahwa kemampuan dasar ini membaca menghitung yang semestinya bisa dikuasai oleh sejak sekolah dasar. Ini bisa menjadi pembelajaran yang di kelas yang cukup menguras utamakan deep learning gitu ya. Bagaimana bisa meningkatkan proses belajar mengajar penguasaan siswa terhadap kemampuan dasar membaca maupun menulis. Dan ini harus dikuatkan, harus dikembangkan gitu sebenarnya. Tapi kenapa dari sejak dini ini nggak bisa gitu loh. Ada apa, ada permasalahan apa gitu. Dan kemudian yang kedua, guru perlu dilakukan pendukungan dari pemerintah untuk membangun sistem belief atau keyakinan mereka bahwa ketertinggalan siswa seperti yang tidak bisa membaca menghitung masih perlu harus bisa diperbaiki. Kemudian yang ketiga, sekolah dari guru perlu menguatkan belief atau keyakinan siswa bahwa mereka bisa melewati permasalahan seperti halnya masalah yang tidak bisa membaca dan menghitung gitu ya. Pembelajaran yang menantang di kelas dengan mengutamakan proses pendekatan dan pembelajaran yang cukup kognitif gitu. Dan Dayat juga mencontohkan dalam pembelajaran matematika dan bahasa, pada pembelajaran tersebut bisa dibimbing dan dikontrol kemampuan mereka dalam membaca maupun menghitung. Selanjutnya, apakah menjadi kesalahan pihak keluarga ataupun pendidikan di lingkungan sekolah mereka? Sebenarnya kita sebagai orang tua ya harus bisa benar-benar mengetahui situasi dan kondisi anak. Jadi sebenarnya tidak semuanya diserahkan oleh pihak guru, tapi bagaimana kita sebagai keluarga juga bisa mendampingi anak kita dalam pembelajaran mereka. Jadi apa ya? Tidak kesemuanya diserahkan oleh pihak guru, tidak kesemuanya. Tapi benteng yang pertama itu adalah keluarga. Jadi kita harus bisa ini apa? Harus apa ya? Kalau dikatakan pendidikan awal itu kan pertama ibu, ya kan? Yang kemudian keseharian adalah lingkungan. Yang ketiga itu baru sarana pendidikan, seperti hanya sekolah gitu. Jadi semuanya tidak bisa disalahkan. Kita sebenarnya ini menjadi tamparan yang cukup keras ya. Ada apa dengan Indonesia? Ada apa dengan sistem pendidikan kita sekarang ini? Nanti kita bahas lagi ya setelah yang satu ini. Cinta Wonogiri. Ya sekali Dian mutar yang lagu Campursari ya. Biasanya jarang sekali ini Dian mutar Campursari. Oke deh. Cinta Wonogiri dari Didi Kempot. Semoga bisa menghibur semua audiens dari Wana dan juga yang ada di titik nih. Nanti ya salam-salamnya ya. Tunggu bentar ya.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas.
4: Untidar, unggul berbudaya.

Oke, kembali lagi bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Oke, Sobat Bana, kita masih dengan topik kita hari ini ya, karena ratusan siswa sinyalir tidak bisa membaca atau tidak bisa membaca dengan lancar karena berbagai hal. Aduh. Dan beberapa situasi yang tidak baik-baik saja ini karena siswa yang tidak bisa membaca. Ini kita sebenarnya sebagai orang tua juga harus benar-benar apa ya, bisa mengkhawatirkan hal itu. Apakah anak kita seperti itu? Apakah kita yang terlalu sibuk dengan kegiatan kita sampai tidak tahu apa yang menjadi permasalahan mereka? Jadi mumpung ini baru masih pemberitaan dan kita sudah dikejutkan dengan pemberitaan seperti itu ya, jadi ini bisa ditanyakan waktu belajar, apalagi yang saat sekarang anak kita ya, ini mulai ada ujian nih, jadi bisa didampingi mereka bagaimana perkembangan belajarnya di sekolah, terus kemudian pemahaman dan penguasaan ajaran itu bagaimana. Di saat seperti ini kita bisa mengontrol mereka gitu ya. Oke Sobat Bana, kejadian yang tidak bisa membaca ini terjadi di wilayah Bali ya, di Kabupaten Buleleng. Jadi bisa diketahui bahwa permasalahan tersebut atau penyebab utamanya adalah kegagalan fondasi membaca dan juga ketergantungan gawe dan kurangnya minat untuk belajar. Yang ketiga adalah kondisi khusus atau disleksia. Kalau dibaca tentang faktor utama dari penyebab dari tidak bisa membaca ini adalah yang kedua, ketergantungan gawe. Jadi Dian sendiri ya, mohon maaf, Dian kan bukan tidak muda lagi ya, udah tahu, udah kelihatan kalau udah punya putra. Jadi saya itu mewajibkan kepada si kecil itu setiap pukul 10 waktu Indonesia Barat itu sudah lepas HP semua. Kalau memang tidak bisa, HP itu kami tarik gitu ya. Jadi mereka tidak punya kesempatan untuk melihat HP mereka di pukul 10 waktu Indonesia Barat. 22 waktu Indonesia Barat biar enak. Jadi kenyamanan dan keleluasaan mereka memegang gawe hanya di hari Sabtu dan Minggu. Dan Sabtu dan Minggu itu dibatasi sampai pukul 6 atau 18 waktu Indonesia Barat. Kenapa? Karena jam 6 itu sudah mulai belajar untuk menyiapkan pelajaran esok hari gitu. Jadi biar mereka itu tertanam disiplin secara mandiri gitu, tanpa harus, kalau sudah Dian ini udah melakukan udah lama, jadi mereka setiap pukul 10 itu udah menyerahkan HP mereka ke orang tua gitu. Jadi tidak harus dimarahi, tidak harus dipanggil itu gitu ya, sebelum pukul 10 itu udah diserahkan ke kita. Jadi ini juga melatih mereka untuk memanage waktu. Jadi sebelum pukul 10 harus diselesaikan semua, kecuali kalau ada tugas. Itu pun kalau tugas dia mepet, ngomongnya mepet pun kami salahkan gitu. Kenapa nggak bilang sebelumnya atau nggak bilang hari jauh sebelumnya? Jadi di prepare, nggak menunggu pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk diserahkan ke kita. Itu. Oke deh, dari informasi fenomena ratusan siswa yang tidak bisa baca ini juga, apakah menjadi banyak faktor penyebabnya? Salah satunya juga pengontrolan orang tua, ketergantungan gawe, dan disleksia. Jadi apalagi nih yang menjadi membaca di Indonesia gitu ya? Coba bentar. Sebenarnya sudah sepil-sepil dari tadi. Masih semua kasusnya ada di Buleleng ya. Oke deh. Ini juga ada di Indramayu. Malah siswanya bolos. Aduh. Bentar ya. Biar sama-sama spill. Oke deh, kita jalan-jalan dulu. Ada lagu Sela on 7, Sela on 7. Bagi yang apa ya, seumuran Dian pasti udah tahu nih lagu ini.
cukup fenomenal untuk nembak pasangan. Ada Dan, Sela on 7.

0: geng push.
1: Ayo dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mau bayar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget. Padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
5: Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
4: Lah yo to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
5: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
4: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
7: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
8: Toko Udin Pojowatu Sambung Bloro.
7: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
8: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
9: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
10: Hai.
11: Hai. Kamu wangi banget.
10: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
11: No, ini So Clean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
11: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
11: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Hai.
11: Hai.
10: Kamu wangi banget.
11: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
10: No, ini So Clean Eau de Parfum.
11: Wait, serius itu deterjen?
10: Iya dong.
11: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
10: Wanginya luxurious banget.
11: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
12: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Oke, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Oke, Sobat Bana, seperti hanya yang Dian lakukan di pagi hari ya, siap on air ini. Selain menyapa dari teman-teman semuanya, semoga hati-hati di jalan ya. Sobat Bana harus mematuhi peraturan lalu lintas ya. Saat sekarang itu kejadian kecelakaan hampir setiap hari terjadi. Dan apa ya, di Sobat Bana patuhi rambu-rambu lalu lintas itu bukan hanya himbauan semata, tapi benar-benar itu apa ya, ya menancapkan pada diri kita bahwa dengan menaati peraturan itu kita akan selamat gitu aja. Karena apa, kecelakaan tidak hanya berasal dari depan, tapi juga bisa dari samping, dari belakang gitu. Kalau selama kita menaati peraturan, kita aman-aman aja. Insya Allah kita sudah 50% aman lah, ibaratnya kayak gitu. Kemudian selain rambu-rambu lalu lintas, apa itu, periksa juga apa itu kelengkapan kendaraan Anda. Kemudian situasi kondisi kendaraan Anda, jangan asal kendaraan dipancal terus berangkat gitu, jangan ya. Jadi diusahakan untuk ada, oh lampu senya lagi mati nih, oh apa itu kendaraannya yang apa koplingnya lagi nggak bisa jalan nih, untuk yang ada koplingnya ya. Kemudian untuk yang matic nih, yang biasanya dilupakan oleh semua orang yang punya matic gitu ya. Terima kasih yours. Terbiasa kita apa menyapa TikTok gak boleh kayaknya. Oke deh, nanti setelah ini kita akan salam gitu ya. Kemudian saya lanjutin lagi, bagi para wanita, hati-hati dengan metik ya. Kadang-kadang kita melupakan apa yang namanya oli. Jadi oli itu harus benar-benar apa itu diperhatikan gitu ya. Kadang-kadang yang matic itu kalau begitu habis oli nggak terkontrol, tuning bell dari matic itu akan panas kemudian putus. Kalau itu terjadi di waktu Anda melaju kendaraan dengan cukup kencang, ya akhirnya akan bermasalah dengan Anda gitu loh. Tidak hanya membahayakan Anda tapi juga pengendara yang lain gitu. Kemudian rem, matic itu sangat mudah sekali yang nggak pernah cek rem gitu. Jadi matic itu kan sering kali kita ngerem gitu ya, saking panasnya akhirnya rusak itu yang tromolnya. Jadi kalau sering mengerem kemudian tidak mengecek, akhirnya kayak gitu. Oke deh. Udah ngomong terlalu banyak, nanti gak enak sama yang senior nih, yang kayaknya di Jinawi nih ada yang senior soalnya. Oke deh, kita akan spill dulu di seputaran tol di Ngawi ya, khususnya di Solo Ngawi. Di kilometer 535 plus 600. Jadi Sobat Bana yang ada di TikTok juga ya, bagi Anda yang saat sekarang lagi mendengarkan Dian ya, apa itu, bisa melihat Dian melalui Espace ya. Jadi ketik aja di Play Store Anda, karena saat sekarang kita akan mengalami perubahan tidak menggunakan jaringan apa itu radio analog atau radio reguler. Jadi semakin kesini kita Radio Bana akan menjadi digital. Jadi Sobat Bana mulai persiapan juga memanfaatkan digital, jangan sampai kelupaan atau ketinggalan dari siarannya Radio Bana. Jadi Sobat Bana saat sekarang harus mempersiapkan diri mengenai digital. Oke deh, ada di kilometer JSN 535 plus 60 ya, 600 salah. Situasi kendaraan lengang, aman, lancar, terkendali. Cepatan pasti tinggi ya, jadi hati-hati bagi Sobat Bana yang saat sekarang melaju di tol Ngawi Solo. Ini kalau 535 ini Wali Kukun kayaknya. Oke deh,
Kemudian ada 582-650. Oke deh. Hovering. Hovering, bos. Hovering, bos. 40 buffering, bos. Oke deh. Kita tinggalin ini judul lah. Playbook miscontinue. Oke, kita pause. Karena tidak semuanya bisa puter nih. Buffering kan. Oh, enggak, nah. Ini di 578-650. Wih, keren. Saking internetnya trouble, akhirnya kendaraannya masih berubah menjadi bayangan. enggak juga ya. Ternyata di monitor saya, yang di monitornya radio enggak ternyata. Aman. Oke deh. Lanjut. di kilometer 578 aman. Oke deh. Sekarang di kilometer berapa ya? 500+600. Kalau dilihat dari apa ini? Background ada bangunan di sebelah sini ini di wilayah Solo. Dekati wilayah Solo. Ada Karanganyar kayak gitu. Oke deh. Aman ya. Situasi kondisi kendaraan saat sekarang yang melintas di jalur Ngawi Solo. Kita geser ke 514-150. Apakah bisa dilihat? Oke, bisa. Di mana nih ya? Di 514. Ya, nanti tak spill aja dulu deh nanti setelah ini ya. Oke deh. Kemudian 546 tadi sudah belum? Oh, belum. 54650. Lengang. Loh, ini tadi kita melihatnya di 535 ya. Sebenarnya sudah nyampe di 540. Cepat sekali kendaraan ini melintas busnya. Keren, keren. Kita tadi melihatnya di 535, sekarang sudah nyampe di 546. Wah. Ini loh yang kecap namanya kecanggihan alat elektronik ya gitu. Buat kita yang gaptek. ini kayaknya situasi kameranya lagi trouble ya. Jadi kayak di Sakura. bentar. Keren ini, tak buat apa aja. Tak buat status aja dulu. Bentar. Bentar. Soalnya jarang-jarang Dian siaran. Coba mana ini situasi tol 561+650 lagi keren nih. Seperti halnya di Jepang, soalnya kiri kanannya lagi pink. Kayak suasana hatinya siapa nih? Ya lihat kan, lagi pink. Tapi aman, lancar, terkendali ya. Mana. Oke deh. Oke, 561 terkontrol aman. Bentar. Kita tinggalin dulu di Solo Ngawi. Kita coba di ini kembali lagi. Oke deh, karena sudah banyak ya. Kita tak sepil yang lain aja. Ada Nuca. Masa ini nanti dan masa indah lainnya. Sobat, bagi Anda yang saat sekarang lagi dekat sama seseorang, lagi cinta dengan pasangan kalian, nikmati waktu yang ada ya. Nikmati waktu kebersamaan Anda dengan orang yang dicintai. Karena belum tentu waktu itu akan lama, waktu itu akan bisa untuk Anda sekalian. Jadi lebih baik nikmati situasi yang ada dan nikmati juga masa-masa bersama pasangan Anda. Oke, cinta terkasih hanya untuk pasangan yang kamu cintai.
Uca, masa ini, mas nanti, dan juga masa indah lainnya. Stay tune buat Anda dan spesial buat kalian yang saat sekarang lagi jatuh cinta dengan pasangan Anda.

0: Pemandangannya bagus ya?
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
2: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya? Selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
2: Nanti kalau kita udah di surga, terus kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

Terima kasih buat Sobat Buana semuanya di pengunjung acara dari Dian di 104,5 FM Bandar Radio. Undur diri, terima kasih untuk semuanya dan juga atensi yang ada di titik maupun di Sobat Buana audio lainnya. Terima kasih, semoga tetap semangat dan bahagia dengan orang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Ticus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Pelimpahan kasus kuota haji ini menunggu jamaah haji pulang ke tanah air. Sobat Bana, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji akan dilakukan setelah rangkaian ibadah haji selesai. Disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Sobat Bana, saat merespon penanganan perkara yang menyeret mantan Menteri Agama Khalil Khomas atau Gus Yakut. Sobat Bana, seperti dikutip dari okezone.com, hari ini Asep menjelaskan keputusan itu diambil karena sejumlah saksi yang dibutuhkan dalam perkara itu saat ini masih bertugas dalam penyelenggaraan ibadah haji. Karena itulah KPK memastikan proses hukum yang berjalan ini tidak mengganggu pelaksanaan ibadah haji ataupun juga tugas bagi para petugas haji di Tanah Suci. Sobat Bana, menurut Asep juga, KPK tidak ingin proses persidangan berbenturan dengan tugas para saksi yang masih terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Namun KPK juga memastikan proses hukum kasus dugaan korupsi kuota haji ini akan tetap berjalan dan pelimpahan perkara ini akan dilakukan setelah seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun ini selesai. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus sebat koma lima FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sobat Bana. Selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini, Selasa 2 Juni ya. Deh sobat Bana, hari pertama setelah menikmati 3 hari libur. Mudah-mudahan energi yang udah terkumpul di hari libur kemarin bisa menjadi amunisi yang kuat gitu ya, untuk bisa digunakan meraih apa yang menjadi target atau impian Anda di hari ini sobat Bana. Oke, di Ngopi Spesial kita bakal tebarkan semangatnya dan bakal hadirkan juga beberapa informasi mengenai catatan sejarah peristiwa penting yang terjadi di hari ini, plus juga informasi-informasi yang lain. Sobat Bana juga Lila kasih kesempatan untuk ini nih, bagi informasi apapun yang terjadi sekitarnya gitu, dan lainnya untuk memberikan tanggapan atau pendapat di, untuk topik hari ini juga udah dibuka nih sobat Bana ya. Oke sobat Bana, ternyata masih banyak loh fakta di lapangan kalau anak-anak SMP itu belum lancar atau bahkan belum bisa membaca. Nah kira-kira kalau menurut kamu ini menjadi salah siapa, menjadi tanggung jawab siapa gitu ya. Kita tunggu tanggapan atau komentarnya di sini di Ngopi Spesial sampai jam 10 pagi nanti.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi Edukasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bana, ternyata di lapangan tuh masih banyak juga loh siswa-siswa SMP yang belum lancar atau bahkan ada yang belum bisa membaca gitu. Nah, ini kira-kira kan mesti jadi bahan pertanyaan tuh, kenapa sih kok sampai belum bisa membaca ketika sudah masuk di jenjang SMP? Dari SD aja kelas 1 pelajarannya udah langsung wow gitu kan. Kalau zaman dulu kan masih diajarin ini ya, pengenalan huruf gitu, itu baru masuk SD memang baru seperti itu. Tapi sekarang tuntutannya memang beda juga sih Sobat Bana ya. Nah, fakta di lapangan ya, ternyata sampai jenjang SMP pun masih banyak juga yang belum bisa, belum lancar atau bahkan belum bisa membaca. Nah, kira-kira kalau menurut kamu ini salah siapa atau siapa sih yang paling bertanggung jawab gitu Sobat Bana? Kita tunggu nih tanggapan atau komennya di sini ya. Silakan bisa di-share di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bana dan juga di chatroom yang ada di radio visualnya Bana di aplikasi X-Space Radio. Terus yang pengin berbagi informasi juga ya, sekedar situasi lalu lintas mungkin, kondisi cuaca, kondisi jalanan di sekitarnya, atau ada hal-hal lain yang terjadi gitu. Kalau punya informasinya bisa nih kirim ya ke 0856345454545. Kalau ada videonya malah lebih bagus gitu Sobat Bana. Oke, pokoknya kita tunggu di ngopi spesial sampai jam 10 pagi nanti. Ya Sobat Bana, kemarin kita memperingati hari lahir Pancasila. Dan karena kemarin hari libur, ada sih sebagian sekolah ataupun instansi yang sudah melaksanakan upacara kemarin. Ada juga yang baru hari ini menggelar ya upacara peringatan hari lahir Pancasila. Tapi tahu gak sih Sobat Bana, siapa sosok-sosok pencetus simbol sila Pancasila? Apakah juga Insinyur Soekarno yang menjadi pencetus Pancasila Sobat Bana? Ternyata nih Sobat Bana, di balik simbol di Pancasila yang syarat dengan makna, ada sejumlah sosok yang menuangkan gagasannya untuk mempresentasikan tiap-tiap sila gitu. Nah, simbol bintang ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ini ternyata tokoh pencetusnya adalah Muhammad Natsir, tokoh pergerakan muslim Sobat Bana. Ini mengusulkan nur atau cahaya berbentuk bintang bersudut 5 yang merupakan perwujudan cahaya ketuhanan gitu. Kemudian Sobat Bana, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Ini sila kedua. Ini dicetuskan, simbolnya itu dicetuskan oleh Sultan Hamid II. Beliau adalah koordinator tim perumusan lambang negara yang mengusulkan rantai yang terinspirasi dari kalung kayak gitu, berbentuk bulatan dan juga kotak gitu ya, yang menandakan saling berkaitan dan itu menjadi kuat. Terus persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin Sobat Bana, ini ternyata simbolnya diusulkan oleh Raden Mas Ngabei Purbacaraka ya. Dia ini seorang ahli bahasa gitu, mengusulkan pohon yang menyimbolkan kebersatuan istana dan rakyat serta perlindungan istana terhadap rakyatnya. Terus sila keempat nih Sobat Bana, yang dilambangkan dengan kepala banteng rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini ternyata simbolnya diusulkan oleh Muhammad Yamin, seorang budayawan dan juga sejarawan gitu, mengusulkan kepala banteng yang menyimbolkan kekuatan rakyat. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan padi dan kapas ya. Ini ternyata simbolnya ini Sobat Bana, lambangnya ini diusulkan oleh Ki Hajar Dewantoro, pendidik juga pendiri Taman Siswa gitu. Ini mengusulkan padi dan kapas yang melambangkan ketersediaan sandang dan juga pangan yang merupakan simbol
tujuan kemakmuran bangsa. Nah, ternyata itu dia Sobat Buana nih, tokoh-tokoh yang menjadi sosok pencetus simbol dalam Pancasila ya, bukan Insinyur Soekarno. Kalau Insinyur Soekarno ini pencetus lahirnya Pancasila. Nah, yang mencetuskan simbol-simbolnya atau lambang-lambangnya ini ya tadi tokoh-tokoh yang udah Lila sebutin tadi gitu. Oke, sekarang jadi tahu kan? Baik, Sobat Buana, di tanggal 2 Juni ternyata juga banyak loh peristiwa penting atau momen bersejarah yang terjadi gitu, mulai dari tsunami Banyuwangi, kemudian juga kelahiran Tan Malaka juga ya, ini terjadi di tanggal 2 Juni gitu Sobat Buana. Nah, apa peristiwa penting apa saja yang pernah terjadi di tanggal 2 Juni gitu Sobat Buana? Oke, kita bakal ini nih akan hadirkan informasinya di sini Sobat Buana ya, di Ngopi Spesial. Dan kita mulai dulu perjalanan sejarah kita dengan tsunami yang terjadi di Banyuwangi Sobat Buana di 2 Juni 1994. Nah Sobat Buana, ini apa namanya, peristiwa gempa bumi gitu yang diikuti dengan bencana tsunami ya, gempa bumi tektonik yang bersumber di Samudra Hindia mengguncang wilayah selatan Jawa Timur pada 2 Juni 1994 sekitar jam 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Beberapa jam setelah terjadinya gempa tektonik ini Sobat Buana, terjadi gelombang tsunami yang menerjang pesisir selatan Jawa Timur ya, bagian timur, terutama wilayah Kabupaten Banyuwangi pada dini hari Sobat Buana 3 Juni 1994. Jadi gempa buminya terjadi jam 18.14. Nah, tanggal 3 Juni dini hari Sobat Buana, ini terjadi gelombang tsunami. Jumlah kawasan pesisir seperti wilayah Pantai Plengkung, Pantai Pancer, kemudian Pantai Rajekwesi ini mengalami kerusakan parah akibat terjangan gelombang tsunami. Dan bencana itu menewaskan sekitar 215 orang. Ini menjadi salah satu tsunami yang paling mematikan juga loh Sobat Buana, yang pernah terjadi di wilayah Jawa Timur gitu. Dan banyaknya korban jiwa yang terjadi karena gelombang tsunami saat datang ini, karena saat sebagian besar warga itu kan masih tertidur ya, karena terjadinya dini hari, jadi sebagian besar warga ini masih dalam ini posisi atau keadaan tertidur gitu Sobat Buana. Oke, itu dia peristiwa tsunami yang melanda Banyuwangi di 2 Juni 1994 yang menewaskan 215 orang.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
1: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: RS News.
1: Sobat Bahana, pembuat foto pocong AI yang resahkan warga Palembang ditangkap petugas. Sobat Bahana, polisi menangkap seorang pria pembuat konten yang menyebarkan foto rekayasa kecerdasan buatan atau AI bergambar pocong yang sempat meresahkan warga Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Sumatera Utara. Sobat Bahana, Kapolsek Gandus AKP Imade Budi Harta seperti dikutip dari berita1.com hari ini mengatakan foto hasil teknologi kecerdasan buatan itu sempat viral di media sosial dan memicu berbagai spekulasi di tengah-tengah masyarakat. Polisi kemudian bergerak mencari pembuat konten setelah gambar itu menimbulkan keresahan warga. Sobat Bahana, Ade menjelaskan polisi mengidentifikasi pelaku ini berinisial F alias E, seorang wira swasta asal Palembang. Tugas masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap F di Mapolsek Gandus untuk mendalami motif pembuatan konten pocong itu. Hingga kini Sobat Bahana, polisi belum menetapkan F sebagai tersangka karena penyelidikan masih berlangsung. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News. Ratus 4,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
3: Pengen tahu.
2: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
3: Usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
2: Radio?
3: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
4: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
1: Sobat Bahana, tanggal 2 Juni ini menjadi hari penting juga untuk bangsa Indonesia karena di hari ini lahir seorang tokoh penting dalam sejarah pergerakan kemerdekaan ya, perjuangan kemerdekaan Indonesia, Tan Malaka. Nah, Tan Malaka yang lahir di 2 Juni 1897, Sobat Bahana. Ya, ini adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lahir 2 Juni 1897 dan wafat di tanggal 21 Februari 1949. Sobat Bahana, Tan Malaka ini dikenal sebagai seorang pengajar filsuf, kemudian pejuang kemerdekaan, pendiri Partai Murba, juga seorang pahlawan nasional Indonesia. Tan Malaka ini juga menulis buku Nar de Republik Indonesia ya, yang dianggap sebagai salah satu karya awal yang menggagas Indonesia itu sebagai sebuah negara yang merdeka. Nah, karena kontribusinya terhadap gagasan kebangsaan Indonesia, Sobat Bahana, majalah Tempo sendiri pernah menjulukinya sebagai Bapak Republik gitu. Karena ini ya, apa namanya, idenya lah Sobat Bahana dalam sebuah buku yang dia terbitkan. Ini terbesit keinginan untuk membentuk sebuah negara Indonesia yang merdeka. Makanya majalah Tempo ini menganugerahi gelar Tan Malaka ini sebagai Bapak Republik Itu dia Sobat Bana, catatan sejarah di tanggal 2 Juni kelahiran seorang Tan Malaka ya, di tahun 1897. Ada apa lagi kira-kira? Kita bakal hadirkan lagi informasinya di sini. Jadi pas banget untuk yang hobi sama wawasan-wawasan sejarah macam gini gitu, bisa nginget lagi di sini ya, di Ngopi Spesial. Tapi jangan lupa kasih juga dong tanggapan atau komennya. Kenapa nih masih banyak ternyata siswa-siswa SMP yang belum lancar atau bahkan belum bisa membaca? Kalau menurut kamu nih Sobat Bana, saya kira ini menjadi salah atau menjadi siapa yang paling bertanggung jawab? Kalau menurut kamu, kita tunggu ya tanggapan atau komennya di sini di Ngopi Spesial.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Suntung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

Buat Bana, ajang bulu tangkis terbesar ini apa namanya? Ajang bulu tangkis terbesar ajang bulu tangkis Indonesia Open ini digelar ya mulai hari ini tanggal 2 sampai 7 Juni nanti di Istora Senayan Jakarta, dan para wakil Indonesia ini Sobat Bana siap bertempur raih prestasi terbaik tentu saja di rumah sendiri, prestasi puncak dong ya. Nah, Sobat Bana, sejak perdana digelar pada tahun 1982, Indonesia Open ini hanya satu kali tidak diadakan, yakni di tahun 2020. Ini pada masa COVID-19 ya. Kemudian terakhir kali atlet Indonesia menjadi juara Indonesia Open ini sudah cukup lama loh Sobat Bana, di tahun 2021 lewat pasangan Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya gitu. Kalau gelar juara di Indonesia Open ini tunggal putra ya sebanyak 22 kali, tunggal putri 10, kemudian ganda putra 23, ganda putri 13, ganda campuran 16 gitu. Dan untuk ajang Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan Jakarta 2 sampai 7 Juni nanti, Indonesia juga menurunkan wakil-wakil terbaiknya nih Sobat Bana. Di tunggal putra ada Jonathan Christie dan Alwi Farhan. Ini cuma dua ya tunggal putranya. Kemudian tunggal putri bahkan cuma satu yang diturunkan Sobat Bana, Putri Kusuma Wardani gitu. Sementara untuk ganda campuran ini ada pasangan Jafar Hidayatullah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kemudian pasangan Rehan Naufal Kusaryanto dan Surya Emmanuel Wijaya. Pasangan Amri Sahnawi yang berpasangan dengan Nita Violina Marwah. Juga ada Adnan Maulana yang berpasangan dengan Indah Cahya Sari Jamil. Dan ini pasangan ganda campuran ini paling banyak loh Sobat Bana. Ada juga pasangan Marwan Faza, Aisyah Salsabila Putri Pranata. Terus Dejan Ferdiansah berpasangan dengan Bernadine Anindya Wardana, dan satu lagi ganda campurannya ini adalah Bobby Setiabudi yang berpasangan dengan Melati Deva Oktavianti gitu. Sementara Sobat Bana, untuk ganda putra ya, Indonesia ini menampilkan atau menurunkan pasangan Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri, kemudian Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Palevi Iswahani, juga ada pasangan Raymond Indra Nicholas Jekwin, terus Reo Roli Karnado yang berpasangan dengan Daniel Martin, Muhammad Rian Ardianto yang berpasangan dengan Rahmat Hidayat, dan satu lagi pasangan Ali Fatih Raihan yang berpasangan dengan Devin Artawayudi. Untuk ganda putri Sobat Bana, Indonesia menurunkan pasangan Siti Fadia Silva Ramadanti yang berpasangan dengan Amalia Cahaya Pratiwi. Kemudian pasangan Rachel Alessia Rose Febi Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari. Juga ada pasangan Isyana Sahira Meda Rinjani Queen Nara Nastin, dan satu lagi pasangan Apriani Rahayu Anitria Mayasari. Itu dia Sobat Bana, para wakil Indonesia yang akan berjuang gitu ya untuk meraih posisi terbaik, hasil terbaik gitu di ajang Indonesian Open 2026 yang digelar di Istora Senayan Jakarta di tanggal 2 sampai 7 Juni nanti. Oke deh, kita masih di Ngopi Spesial sesi yang pertama, berarti masih ada kesempatan juga nih untuk menengok lagi perjalanan sejarah di tanggal 2 Juni Sobat Bana. Ini tanggal 2 Juni ini juga diwarnai dengan ini ya, peristiwa dipatenkannya radio oleh Guglielmo Marconi gitu, ilmuwan asal Italia. Guglielmo Marconi yang mematenkan radio di 2 Juni 1896 ya, mematenkan temuannya gitu yang kemudian dikenal dengan nama radio. Sobat Bana, Marconi ini merupakan insinyur listrik yang berhasil mengembangkan sistem telegrafi tanpa kabel. Ini sebuah teknologi yang menjadi cikal bakal komunikasi radio modern. Berkat jasanya dalam pengembangan teknologi itu, Sobat Bana, ia bersama Carl Brown
dianugerahi hadiah Nobel Fisika ya di tahun 1909. Nah, penemuan radio ini nih sebenarnya menjadi salah satu tonggak penting gitu dalam perkembangan dalam perkembangan ini teknologi komunikasi udara.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care
7: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan edukasi dan hiburan. Kita Sobat Bahana, masih ada waktu sisa sedikit lagi di sesi yang pertama. Nah, Lila mau ingetin dulu yang mau kasih informasi apapun yang terjadi di sekitarnya, boleh banget loh. Kita tunggu di sini ya, situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang terjadi. Nah, kita tunggu di sini. Infonya bisa di-share di 0856345445. Terus juga kita masih kasih kesempatan juga loh yang pengen kasih pendapat ya untuk topik hari ini. Kenapa ya? Banyak juga loh siswa-siswa SMP ini yang bahkan yang belum bisa lancar atau bahkan belum bisa membaca. Nah, kira-kira kalau menurut kamu nih, siapa yang paling bertanggung jawab atas kondisi ini gitu? Kita tunggu juga di sini ya. Oh ya, Sobat Bahana, satu lagi nih yang menjadi satu catatan sejarah, dan ini di tanah air ya. Wafatnya Pakubuwono VI di tanggal 2 Juni 1849. Sri Susuhunan Pakubuwono VI gitu. Lahir di 26 April 1807 dan merupakan Susuhunan Surakarta yang memerintah dari periode 1823 sampai 1830. Beliau ini sebetulnya dikenal dengan sebutan Sinuhun Bangun Topo karena kegemarannya untuk menjalani topo broto gitu. Dalam sejarah Keraton Surakarta ya, Pakubuwono VI ini dikenang sebagai salah satu pemimpin yang hidup pada masa yang penuh dengan dinamika politik di Jawa pada era kolonial Belanda. Nah, Sobat Bahana, sekali lagi beliau ini wafat di 2 Juni 1849.
8: Wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini Soclean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Hai.
8: Hai. kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Sobat Bana, tadi udah beberapa informasi catatan sejarah yang menjadi bagian dari catatan penting perjalanan bahasa Indonesia ataupun juga bahasa lain ya. Oke, mudah-mudahan sih bisa bermanfaat, bisa nambah wawasan sejarahnya juga. Dan terutama buat yang ini, apa namanya, yang hobi banget sama sejarah gitu ya, suka banget gitu maksudnya sama sejarah. Oke, jangan kemana-mana, kita bakal lanjut lagi di sesi yang kedua. Jangan lupa loh kasih komentarnya, kasih pendapatnya. Kenapa masih banyak siswa-siswa SMP tuh yang belum lancar atau bahkan belum bisa membaca? Gimana kalau menurut kamu ini menjadi tanggung jawab siapa atau salah siapa sih? Nanti kita bakal obrolin bareng-bareng ya di sesi yang kedua.

Sobat Bana, Seskap menegaskan biaya tambahan perjalanan luar negeri ditanggung oleh Presiden. Sobat Bana, Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya melalui unggahan media sosialnya di hari Senin 1 Juni kemarin meluruskan berbagai isu terkait pembiayaan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Sobat Bana, yang menegaskan biaya pertambahan dalam perjalanan luar negeri ditanggung secara pribadi oleh kepala negara. Sobat Bana, dalam unggahan resminya, Seskap ini merespon dan juga mengapresiasi atas aspirasi yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal terkait perjalanan luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan Seskap Teddy ini sekaligus menjawab sorotan Dino terkait kunjungan luar negeri yang dinilai menghabiskan biaya besar dalam salah satu video yang diunggah di media sosial miliknya. Sobat Bana, ia pun menjelaskan mengenai rombongan yang berangkat dalam perjalanan luar negeri yang jumlahnya sudah berkurang dibandingkan periode sebelumnya. Menurutnya, kunjungan kepala negara dilakukan salah satunya untuk membangun hubungan yang dekat antar pemimpin dunia dan negara masing-masing. Nah, ini dilakukan mengingat dinamika global saat ini, mulai dari konflik Ukraina hingga krisis di Timur Tengah. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: 101,5 FM Banyar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Halo yang barusan gabung, selamat pagi. Yang udah stay dari tadi juga makasih banget. Ini ya semua sih Lila harapin kabarnya pada baik gitu aja sih, pada sehat. Jadi hari ini bisa maksimal banget untuk memulai aktivitasnya setelah 3 hari libur gitu loh, libur panjang cukup ya untuk istirahat. Nah, Sobat Bana, kali ini kita bakal ngobrol lagi di Ngopi Spesial. Dan seperti yang udah Lila bocorin dari tadi, apa sih topiknya? Kita mengangkat tema yang cukup mengusik sekaligus juga penting loh untuk kita renungkan bersama gitu. Faktanya, Sobat Bana, masih banyak ditemukan siswa tingkat SMP yang belum lancar membaca atau bahkan belum bisa membaca dengan baik gitu. Tanyanya sekarang, ini menjadi tanggung jawab siapa nih kalau menurut kamu? Apakah sekolah yang kurang maksimal? Apakah orang tua yang terlalu menyerahkan pendidikan sepenuhnya kepada guru? Ataukah sistem pendidikan kita yang ternyata tuh masih banyak banget meninggalkan pekerjaan rumah atau PR, Sobat Bana? Karena membaca itu bukan sekedar hanya mengeja huruf saja ya. Membaca itu adalah pintu untuk bisa memahami pelajaran, belajar banyak hal, kemudian membangun rasa percaya diri, sampai membuka peluang masa depan gitu. Nah, kita nggak sedang mencari siapa yang paling salah sih sebenarnya, tapi mencoba mencari pemahaman dan juga solusi bersama gitu loh, Sobat Bana. Gimana kalau pendapat kamu? Kalau ada anak SMP yang belum lancar membaca, menurut kamu ini menjadi tanggung jawab siapa ya? Paling bertanggung jawab itu harusnya siapa gitu, oke? Silakan kasih pendapatnya atau komennya di sini, kita tunggu di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bana, radio visualnya Bana, di chat roomnya di situ bisa banget tulis komennya ya. Pokoknya kita bakal obrolin bareng-bareng sampai jam 10 pagi nanti.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, beberapa waktu lalu kita juga sempat disuguhkan satu berita. Banyak siswa SMP di Badung, Bali yang belum bisa membaca. Sebenarnya nggak jauh-jauh sih di ngabis sendiri. Faktanya di lapangan juga masih banyak loh Sobat Bana yang belum bisa lancar membaca atau bahkan belum bisa membaca gitu. Dan ini menjadi apa ya, satu tantangan tersendiri sih Sobat Bana. Tapi kalau ngomongin kemampuan membaca, biasanya memang dikenalkan sejak usia dini dan diperkuat di SD gitu. Tapi ya itu dia, realitas di lapangan menunjukkan tidak semua anak itu mempunyai kemampuan literasi yang sama gitu. Ada berbagai kemungkinan penyebabnya gitu. Sebagian anak mungkin mengalami hambatan belajar yang belum terdeteksi. Sebagian lain kurang pendampingan membaca di rumah. Ada juga yang selama ini naik kelas, tetapi sebenarnya kemampuan dasarnya belum benar-benar tuntas gitu loh. Jadi kalau sekarang kan nggak ada yang nggak naik kelas ya, bisa atau nggak bisa tetap naik kelas. Nah ini nih yang menjadi salah satu penyebabnya juga, sampai SMP ternyata belum bisa membaca gitu. Belum lagi setelah masa pembelajaran daring beberapa waktu lalu loh Sobat Bana ya, banyak guru mengakui adanya learning loss atau ketertinggalan belajar gitu. Jadi pertanyaannya kemudian nih Sobat Bana, ketika anak sudah duduk di bangku SMP tetapi masih kesulitan membaca, siapa yang harus lebih dulu bergerak gitu? Sekolahkah? Keluargakah? Pemerintahkah? Atau semuanya punya peran penting yang tidak bisa saling lempar? Jadi semuanya si bareng-bareng untuk bisa memberikan solusi atas masalah ini gitu. Gimana kalau menurut kamu, siapa nih kira-kira yang paling bertanggung jawab? Boleh dong kasih tanggapan atau komennya di sini. Kita tunggu di 085634545 boleh. Kemudian apa namanya, bisa di medsosnya Bahana, Facebook, TikTok juga bisa banget ya, atau di radio visualnya Bahana, di situ ada chat room. Nah, bisa tulis atau ketik komennya di situ, kita angkat di sini gitu, kita bacain gitu maksudnya ya. Yang sudah masuk dulu aja, terima kasih nih. Selamat pagi. Selamat pagi dari Bu Fika. Terima kasih, Bu. Kalau menurut saya nih Mbak, orang tua tuh juga harus ikut bertanggung jawab. Jangan bulat-bulat diserahkan kepada sekolah gitu ya. Anak pulang sekolah ya mesti didampingi. Jangan semuanya tuh diserahkan ke guru dan pihak sekolah gitu. Ini kalau menurut Ibu Fika. Terima kasih nih Bu ya. Benar juga sih, karena memang rumah itu menjadi sekolah pertama bagi anak ya. Jadi kesempatan belajarnya juga lebih banyak itu barengan orang tua yang tetap harus mendampingi. Kalau di sekolah mungkin cuma berapa jam ya. Jadi jangan lantas semuanya diserahkan kepada sekolah. Itu kalau menurut Bu siapa tadi, Bu Fika gitu. Makasih deh Ibu sudah gabung di sini. Halo juga, selamat pagi. Selamat pagi tadi, sebentar, sudah ada yang masuk lagi. Sarif ya, kalau saya melihat sekolah tuh juga harus berani mengevaluasi sih. Jangan sampai anak-anak tuh naik kelas tapi kemampuan membacanya belum selesai. Nanti kalau nggak naik kelas, ini gurunya loh dapat teguran. Mungkin seperti itu juga kasusnya, makanya bisa nggak bisa tetap dinaikin ya. Itu sih yang menjadi sudut pandang yang sering juga muncul di masyarakat. Nah, gimana kamu sendiri, yang lain yang belum kasih tanggapan atau opini? Kita masih tunggu di sini ya Sobat Bana di Ngopi Spesial. Mumpung waktunya juga masih banyak banget untuk edisi hari ini di Selasa 2 Juni.

0: iki lagu nggak awakmu lo ya. Sumpah gue awak. Nyapa tuh mesti kok nesu nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong, nek kangen.
1: Aku pengen waktumu, aku.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
2: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
3: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
4: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
5: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
6: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio. Ayo dong sebagai orang tua lebih aware lagi pada putra-putri kita. Karena beberapa waktu terakhir banyak para pelajar yang pergi pulang sekolah mengendarai sepeda motor. Ini menjadi korban laka gitu ya. Seperti tadi pagi juga yang terjadi di Karang Asri, Sobat Bahana. Ini juga terjadi ini kecelakaan lalu lintas di yang menimpa murid dari SMK Negeri 1 Ngawi, informasinya kelas 10 TKJ 2 gitu ya, yang berangkat ke sekolah hari ini untuk ujian gitu, ulangan gitu ya. Jadi kalau ngomongin soal ini rasanya pengen nangis gitu. Nah, ini atas nama Muhammad

0: Muhammad Ridwan, informasi yang kita terima Sobat Bana ya, korban bernama Muhammad Ridwan berusia 16 tahun, beralamat di Dusun Kumpul Rejo RT 015 RW 6 Desa Sumber Bening, Kecamatan Beringin, Sobat Bana. Beliau adalah anak dari Bapak Tri Widodo dan Ibu Rita Dwining Tias ya, pagi tadi mengalami kecelakaan. Kalau untuk kronologi informasi yang kita dapatkan Sobat Bana, ada truk yang mengerim mendadak, kemudian bis yang di belakang itu tidak bisa mengendalikan lajunya sehingga menabrak ini pelajar ini gitu, dan korban meninggal dunia Sobat Bana ya. Oke, Lila mewakili pimpinan dan seluruh kru Radio Bana FM mengucapkan ikut berbelasungkawa, semoga almarhum bisa mendapatkan tempat terindah, diterima amal ibadahnya dan keluarga yang ditinggalkan. Ini sabar gitu ya menghadapi semuanya, dan sekali lagi ini jadi warning juga buat semuanya, kita para orang tua untuk bisa lebih peduli lagi pada anak-anak kita gitu. Kalau memang belum waktunya untuk dilepaskan naik kendaraan sendiri Sobat Bana, yang namanya celaka memang tidak memandang usia, tidak memandang kapan gitu ya, tapi paling tidak kita pencegahan dulu deh, langkah preventif dulu Sobat Bana gitu ya, untuk bisa tidak lagi gitu, harapannya nggak lagi terjadi peristiwa-peristiwa semacam ini. Karena beberapa waktu lalu kita juga masih ingat kecelakaan yang menimpa seorang pelajar yang juga baru berusia 16 tahun ya, dari MAN 1 Ngawi bersama sang adik pulang sekolah juga, yang libat laka dan keduanya meninggal dunia gitu. Baik, kita kembali di ngopi spesial untuk edisi hari ini. Lila masih tunggu juga nih informasi-informasi yang lain ya, apapun yang terjadi di sekitarnya bisa banget kirim informasinya ke 08563454545.
1: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

105,5 FM Banar Radio, radio informasi dan hiburan. Kalau kemarin kita sempat berbincang dengan salah satu guru PAUD gitu ya, tentang ternyata mengajarkan kalisung sejak dini itu penting juga sih sobat Bana untuk membekali ketika masuk sekolah, tapi dengan cara yang memang itu dengan permainan gitu loh, jadi anak tuh merasa nggak terbebani gitu. Kemarin ada juga yang bilang bahkan kalisung ini wajib diberikan sejak dini ya untuk bekalnya, meskipun memang ada pro dan kontra karena anak, usia anak ya harusnya main gitu sobat Bana ya. Oke, tapi mengingat ternyata juga banyak siswa yang sudah sampai tingkat SMP gitu, ini banyak yang belum belajar membaca atau bahkan ada yang belum bisa membaca loh sobat Bana. Nah, kira-kira ini lantas menjadi tanggung siapa dong ya? Silakan nih kasih tanggapan atau komennya di sini, kita masih tungguin, masih ada waktu 20 menit lagi. Bisa share di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana juga ya, di aplikasi X-Space Radio gitu sobat Bahana. Baik, ini dulu yang siapa yang sudah gabung, adakah? Oke, bentar. Ini aja sih sobat Bahana, kalau kita berbicara soal membaca, itu memang jadi pintu masuk untuk belajar banyak hal ya. Jadi bisa dibilang membaca itu adalah fondasi gitu. Kalau fondasinya belum kuat, ya anak bisa saja kesulitan memahami matematika, IPA, IPS, bahkan ujian sehari-hari, soal ujian sehari-hari gitu. Dan dampaknya tidak hanya masalah akademik saja, anak yang belum lancar membaca ini kan seringkali juga merasa minder gitu ya, takut kalau ditunjuk guru, bahkan memilih diam di kelas agar kelemahannya ini nggak diketahui sama teman-temannya gitu. Karena itulah, persoalan ini bukan soal nilai semata sih, tapi juga soal hak anak gitu ya, untuk mendapatkan pendidikan yang benar-benar bisa membangun kemampuan dasarnya gitu loh sobat Bana. Nah, kadang-kadang juga kita kan terlalu fokus ya sama ranking gitu, meskipun sekarang memang sudah nggak ada perankingan, peringkatan seperti itu sih, tapi masih banyak juga yang tipu gitu ya, nilai rapot, terus disibukkan juga dengan target kurikulum dan juga memastikan apakah setiap anak ini sudah benar-benar mempunyai kemampuan yang paling dasar baca, menulis, dan berhitung gitu. Oke, sobat Bana yang sudah masuk dulu aja, terima kasih banget. Ada yang sudah memberikan tanggapannya lagi. Halo Pak Dodi, yang ada di mana nih Pak Dodi, dengar aja ya. Kawan Pak Dodi katanya nggak cukup sekolah dan orang tua saja. Ya, kalau menurut saya sih pemerintah ini juga harus hadir gitu. Sekolah perlu fasilitas dan guru pendamping untuk anak-anak yang tertinggal membaca. Apalagi sempat kebijakan yang diterapkan gitu. Apapun kondisinya, setiap anak itu punya kemampuan yang berbeda. Dan semuanya tapi dipandang sama sih. Jadi bisa nggak bisa akhirnya ya udah dinaikin kelas dari SD, mungkin nggak bisa membaca tetap naik kelas aja, sampai SMP tetap nggak bisa membaca gitu. Ini kalau menurut Pak Dedi ya, terima kasih nih Pak Dedi sudah gabung juga di sini di Ngopi Spesial. Oke, yang lain sobat Bana kita masih tungguin juga. Silakan bisa share lagi tanggapan atau opininya di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana, di radio visualnya Bahana juga bisa banget gitu ya. Bahkan ini bisa dinikmati di aplikasi X-Space Radio. Oh ya, bisa menikmati secara streaming juga loh sobat Bahana di www.bahanafmngawi.com gitu. Baik sobat Bahana, ini dulu nih kita coba keluar dari tema dulu
Ini informasi yang penting juga sih, kalau kloter pertama Haji Embarkasi Surabaya ternyata sudah tiba loh di tanah air Sobat Banaya. Sebanyak 378 jemaah haji ini asal Kabupaten Probolinggo yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter pertama Embarkasi Surabaya sudah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Juanda Senin malam gitu, tadi malam ya. Mereka menjadi rombongan perdana yang kembali ke Indonesia usai menunaikan ibadah haji di tanah suci. Dan kedatangan para jamaah haji ini Sobat Bana menggunakan maskapai Saudi Arabia Airlines dengan nomor penerbangan SV514. Nah Sobat Bana, kloter pertama Embarkasi Surabaya ini sejatinya berjumlah 380 jamaah, tapi hanya 378 orang yang kembali bersama rombongan ya. 2 orang sementara tidak bisa pulang bersama rombongan karena satu jamaah ini meninggal dunia akibat serangan jantung, dan satu yang lain Sobat Bana ini masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
2: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 101,5 FM Baner Radio, Sobat Baner. Penting juga nih untuk tahu bagaimana prediksi cuaca ini ya, biar kita siap aja sih beraktivitas, terutama yang punya aktivitasnya tuh banyak dilakukan di luar ruangan gitu loh Sobat Bana. Nah, cuaca untuk daerah di Jawa Timur ya, di hari ini Selasa 2 Juni Sobat Bana, didominasi cuaca cerah dan berawan, dan suhu ini berkisar antara 15 sampai 33 derajat Celcius Sobat Bana. Dipastikan merencanakan aktivitasnya dengan bijak dan tetap memantau kondisi terkini dari BMKG untuk bisa mengantisipasi perubahan kondisi cuaca gitu. Kalau untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya di Pacitan Sobat Bana, cuacanya ini diprediksi kabut asap ya, suhunya 20 hingga 28 derajat Celcius. Untuk wilayah Ponorogo diprediksi cuaca berawan, suhunya berkisar antara 22 hingga 30 derajat. Sementara Trenggalek berawan juga, suhu 20 hingga 29 derajat. Bergeser ke Madiun, Sobat Bana, hari ini diprediksi berawan, suhu berkisar 21 hingga 29 derajat. Seperti Magetan juga sama sih, berawan ya, tapi suhunya 22 hingga 28 derajat. Nah, berawan ini juga diprediksi terjadi di wilayah Ngawi dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius. Buat Bana, sementara untuk wilayah Bojonegoro diprediksi udara kabur ya. Ini sama, kalau suhunya sama 23 hingga 32 derajat sama dengan Ngawi. Dan untuk Tuban, ini diprediksi cuaca berawan, suhunya berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius gitu. Baik, masih ada waktu sedikit lagi, kita coba bacain lagi yang sudah masuk di sini. Halo Mbak Lina, membaca fakta banyak anak sekolah SMP. Nah, SMP gitu yang belum lancar membaca atau bahkan belum bisa membaca, ini kira-kira menjadi tanggung jawab siapa? Kalau menurut Mbak Lina, kadang-kadang kan anak sekarang lebih dekat ya Mbak dengan HP daripada buku. Nah, budaya membaca di rumah ini juga mulai berkurang, jadi harusnya orang tua tetap memantau gitu. Tapi anehnya tuh mereka lancar ya bermain HP, cuman kalau membaca kok susah. Nah, itu dia kenapa coba ya. Ini menjadi refleksi bersama juga sih, teknologi sebenarnya kan bisa membantu untuk belajar, tapi tanpa pendampingan justru itu bisa membuat anak makin jauh dari kebiasaan membaca. Sukanya cuma scroll TikTok, nonton videonya, nonton YouTube, seperti itu ya. Oke, Sobat Bana, mungkin kalau pertanyaan tanggung jawab siapa, sebenarnya tidak punya satu jawaban tunggal sih ya. Karena pendidikan itu tidak bisa dipikul satu pihak saja. Semuanya mesti punya peran, orang tua punya peran untuk membangun kebiasaan membaca dan memberi perhatian. Kemudian sekolah bertugas memastikan tidak ada anak yang tertinggal tanpa pendampingan. Dan pemerintah juga ini berkewajiban untuk menghadirkan sistem dan dukungan yang memadai, dan masyarakat ini juga punya peran menciptakan lingkungan yang ramah literasi gitu loh. Karena ketika ada anak yang belum bisa membaca, itu bukan hanya masalah pribadi anak itu sih, tetapi alarm bagi kita semuanya untuk bersatu ya Sobat Bana. Oke, kayaknya juga gak bisa lama-lama lagi Sobat Bana. Mungkin ada satu yang bisa menjadi catatan sih, mencari siapa yang salah mungkin mudah, tapi membangun solusi itu membutuhkan kebersamaan. Dari Tunaja 119 Ngawi, Lila pamit dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Selasa 2 Juni. Terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah kasih tanggapan atau pendapatnya. Nanti kalau belum sempat bisa gabung di Ngopi Bahana, Ngopi Santai, tapi juga di Ngopi Senja ya. Lila pamit sekali lagi, sampai ketemu besok di Ngopi Spesial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

penuh informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Peternak ayam petelur di Magetan keluhkan serapan telur di program MBG masih minim. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adimas Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat peternak ayam petelur di Kabupaten Magetan mengeluhkan belum optimalnya pembelian telur lokal oleh dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Padahal seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG telah diarahkan untuk menyerap telur langsung dari peternak setempat guna mendukung perekonomian masyarakat dan menjaga stabilitas harga di tingkat kandang. Salah satu peternak ayam petelur di Kabupaten Magetan Teguh mengatakan kebutuhan telur setiap dapur MBG sebenarnya mencapai sekitar 1,5 kuintal per hari. Namun pembelian yang dilakukan selama ini dinilai masih jauh dari kebutuhan tersebut.
3: Misalnya memerlukan 1,5 kuintal, itu hanya mengambil 1 kotak 15 kilo, 2 kotak 30 kilo. Terus? Jadi dari pihak MBG di Kabupaten Magetan itu kebanyakan itu menekan harga serendah-rendahnya.
2: Menurut Teguh, minimnya serapan dari dapur MBG membuat stok telur peternak masih menumpuk. Kondisi itu diperparah dengan harga telur yang masih jauh di bawah harga acuan pembelian atau HAP sebesar Rp26.500 per kilogram. Saat ini harga telur di tingkat peternak Magetan berkisar antara Rp21.000 hingga Rp22.800 per kilogram, sementara harga pakan terus mengalami kenaikan. Selain harga jual yang rendah, peternak juga menghadapi lonjakan biaya produksi. Teguh menyebut harga pakan ayam sudah mengalami kenaikan hingga 4 kali dan kembali naik pada awal Juni ini.
4: Itu saja masih dimin.
5: Terus apalagi harga makan itu kan 22.800, tapi kenyataannya di kandang itu diambil sama bakul itu masih 21 kisaran 21.
4: Nah, itu luar biasa. Segitu.
5: Apalagi dengan harga pakan yang melambung tinggi, udah 3-4 kali kenaikan harga pakan.
2: Para peternak berharap instruksi pemerintah agar seluruh SPPG membeli telur langsung dari peternak dapat benar-benar dijalankan. Mereka menilai selama ini pelaksanaannya di lapangan masih belum sesuai dengan hasil audiensi yang telah dilakukan bersama pemerintah daerah maupun Badan Gizi Nasional. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju Ngawi, jumlah siswa menurun. Pemkab Ngawi mulai bahas penggabungan 82 SD negeri. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi mulai mengkaji rencana penggabungan atau regrouping terhadap 82 sekolah dasar negeri dari total 502 SD negeri yang tersebar di wilayah Ngawi. Langkah ini dilakukan sebagai respon atas menurunnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah. Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono, menegaskan bahwa rencana tersebut masih berada pada tahap pembahasan, belum menjadi keputusan akhir. Pemerintah daerah saat ini masih mengkaji berbagai pertimbangan agar kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat.
7: Di beberapa regrouping, di beberapa SD, strategi itu iya. Untuk SD itu ada regrouping. Kalau kita keinginan regrouping itu ada 82 regrouping. Itu kalau kita hanya berpikiran terkait jumlah siswa. Itu yang bisa di regrouping kurang lebih 82. Nanti kita melihat jangan sampai regrouping ini kemudian aksesibilitas anak menuju pendidikan jadi terganggu. Misalkan ada daerah sekolahnya terpencil cuma satu itu saja, muridnya sedikit, tapi ketika di regrouping jarak anak sekolah kepada tujuan ini menjadi jauh, sehingga itu akhirnya anak jadi malah putus sekolah. Jadi sekolah itu tidak akan terjadi seperti itu. Maka regrouping nanti kita juga hati-hati. Sekolah-sekolah yang mungkin berhadapan, ya, dekat radiusnya itu dekat berhadapan, dua sekolah ini kemudian siswanya itu ya sedikit, ya itu di regrouping saja. Jadi kalau hadapan-hadapan ya cukup satu saja.
6: Oni menjelaskan beberapa sekolah dengan jumlah peserta didik terbatas masih menjadi satu-satunya sarana pendidikan yang mudah dijangkau masyarakat sekitar. Karena itu pemerintah akan berhati-hati dalam menentukan sekolah yang layak direkruping. Kajian sementara diarahkan pada sekolah-sekolah yang lokasinya berdekatan namun memiliki jumlah siswa relatif sedikit. Regrouping dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan sekaligus optimalisasi sumber daya sekolah. Setiap tahun ajaran baru, sejumlah SD negeri di Kabupaten Ngawi diketahui mengalami kesulitan mendapatkan peserta didik baru. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah kembali mengkaji kebijakan regrouping sebagai langkah penataan pendidikan yang lebih adaptif dan
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi, dari Ngawi menuju Lamongan. Resepsi HJL ke-457 DPRD Lamongan gelar seni budaya. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramusora Lamongan, Rinda.
8: Baik, terima kasih sobat. Puncak peringatan Hari Jadi Lamongan atau HJL yang ke-457 berlangsung meriah pada Jumat malam. Ribuan warga tampak antusias memadati area halaman kantor DPRD Kabupaten Lamongan untuk menyaksikan langsung pertunjukan seni budaya bertajuk Drama Soka yang menghadirkan pelawak kondang Cak Percil CS. Acara resepsi tersebut turut dihadiri oleh jajaran petinggi daerah, di antaranya Bupati Lamongan Yohlan Nur Effendi, Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara, Ketua DPRD Kabupaten Lamongan yaitu Muhammad Freddy Wahyudi, serta jajaran Forkopimda Lamongan. Pemilihan halaman kantor DPRD sebagai lokasi puncak resepsi HJL ke-457 ini bukan tanpa alasan. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, Muhammad Freddy Wahyudi, mengatakan bahwa penempatan lokasi acara di gedung legislatif ini memiliki esensi filosofis yang kuat. Momentum ini sengaja didesain agar lembaga legislatif dan seluruh elemen masyarakat dapat membaur tanpa sekat demi kemajuan daerah yang lebih menggilan. Freddy juga menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah dan masyarakat terhadap seniman lokal ketimbang menghadirkan hiburan dari luar negeri atau artis mancanegara. Menurutnya, langkah mengundang seniman tradisional seperti Cak Percil, Abah Kirun, maupun Abah Topan merupakan bentuk konkret dari upaya merawat eksistensi kebudayaan yang bernilai tinggi. Dalam kesempatan itu, Muhammad Freddy Wahyudi juga menyampaikan harapan besarnya untuk kemajuan Kabupaten Lamongan di usia yang ke-457 tahun ini.
9: Harapan kita Lamongan lebih maju, lebih baik dari yang sebelumnya dan juga lebih menggilan. Kita sudah mengupayakan secara maksimal dalam pembahasan. Cuma ya ada beberapa dari kegiatan kita yang mungkin tidak terjangkau oleh pusat karena adanya pengurangan dana mereka.
10: Terus harapan ke depan sendiri, Pak?
9: Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat masalah ekonomi yang terkait dengan adanya perang itu cepat selesai, itu harapan kita, sehingga persoalan harga dan lain sebagainya bisa menjadi kembali seperti
8: sebelumnya. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Rinda, reporter Radio Pramusora Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Rongga Hadi. Kapolres Lamongan menegaskan polisi yang dicintai masyarakat adalah polisi yang humanis, simpatik, dan mau mendengar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga Hadi Lamongan, Zaki.
11: Baik, terima kasih. Sobat, kedekatan antara polisi dan masyarakat bukan hanya soal hadir di tengah-tengah, tetapi bagaimana membangun rasa kepercayaan dan menjadi tempat menyampaikan harapan. Saat mengunjungi jajaran Polairut, Kapolres Lamongan, Arif Fauzul Rohman menegaskan, polisi yang dicintai masyarakat adalah polisi yang humanis, simpatik, dan mau mendengar. Ketika hubungan sudah dekat, masyarakat tidak akan ragu menyampaikan informasi, kritik, saran, sampai harapan demi menciptakan keamanan bersama.
12: Kalau masyarakat sayang dan dekat dengan polisi, berarti masyarakat ingin polisinya baik, polisinya itu bisa simpatik dan humanis, sehingga masyarakat bisa memberikan informasi pada polisi apabila ada permasalahan, ada kejahatan, ada kriminalitas. Masyarakat juga bisa memberikan informasi apa yang menjadi harapan mereka. Masyarakat juga bisa memberikan kritik, saran dan masukan. Karena sudah dekat ya dengan polisinya, maka tidak sungkan-sungkan harapannya Pak Yai dan Bapak Ibu semua untuk memberikan, Pak, saya jauh Pak kalau harus ketemu Pak Kapolres di Polres sana di kota. Saya mau menyampaikan unek-unek saya, Pak. Pak Kasat Polri, tolong sampaikan ke Pak Kapolres. Seharusnya polisi begini dan begitu. Pak, seharusnya polisi begini dan begitu dan lain sebagainya. Nah, itu karena dekat. Kalau sudah dekat, hubungannya jadi erat, maka kita menjadi bagian dari satu keluarga.
11: Dari kedekatan itulah sinergi terbangun dan pada akhirnya bukan sekedar aparat dan masyarakat tapi menjadi bagian dari satu keluarga besar yang saling menjaga. Dari Lamongan, Zaki melaporkan kembali ke studio.
1: Zaki, reporter Radio Ronggo di Lamongan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Prom Snap. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Prom Snap. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prom Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.

0: tapi Cina sok kecil jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ben waktu apa?
0: Aku jadi dokter ya. Tapi ben sak ngarepe anake ya.
1: Iya, saya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Dinggo apa?
1: Ya wis ngancani aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing rapi.
3: Wah, lapis kukus tuku Malang saka Malang.
4: Wah, iki jangan luar negeri ya kok iso ya.
0: Iki wis ngojo gawane teko Malang. Aku ngerti ya. Kowe seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Maamin yang jero ayo ya. Mereka yang coba banter tenan angin ini.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Roy Amisi, tak akoni.
1: Sengasik.
2: Sek.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Keduraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas.
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal looking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
6: Deno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
7: Ah, ngerayu ya?
6: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
7: Mau nambah lagi?
6: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
7: Ini loh mas, dikasih bawang.
8: Hah? Bambang?
7: Bawang mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
9: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak,

bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promisnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi From Snap edisi Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramusara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahanangawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Magetan. Peternak ayam petelur di Magetan keluhkan serapan telur di program MBG masih minim. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adimas Sukoco.
2: Baik, terima kasih. Sobat, peternak ayam petelur di Kabupaten Magetan mengeluhkan belum optimalnya pembelian telur lokal oleh dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Padahal seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG telah diarahkan untuk menyerap telur langsung dari peternak setempat guna mendukung perekonomian masyarakat dan menjaga stabilitas harga di tingkat kandang. Salah satu peternak ayam petelur di Kabupaten Magetan, Teguh, mengatakan kebutuhan telur setiap dapur MBG sebenarnya mencapai sekitar 1,5 kuintal per hari. Namun pembelian yang dilakukan selama ini dinilai masih jauh dari kebutuhan tersebut.
3: Misalnya memerlukan 1,5 kuintal, itu hanya mengambil 1 kotak 15 kilo, 2 kotak 30 kilo. Terus? Jadi dari pihak MBG di Kabupaten Magetan itu, kebanyakan itu menekan harga serendah-rendahnya.
2: Menurut Teguh, minimnya serapan dari dapur MBG membuat stok telur peternak masih menumpuk. Kondisi itu diperparah dengan harga telur yang masih jauh di bawah harga acuan pembelian atau HAP sebesar Rp26.500 per kilogram. Saat ini harga telur di tingkat peternak Magetan berkisar antara Rp21.000 hingga Rp22.800 per kilogram, sementara harga pakan terus mengalami kenaikan. Selain harga jual yang rendah, peternak juga menghadapi lonjakan biaya produksi. Teguh menyebut harga pakan ayam sudah mengalami kenaikan hingga 4 kali dan kembali naik pada awal Juni ini.
4: Itu aja masih di min.
5: Terus apalagi harga makan itu kan 22.800, tapi kenyataannya di kandang diambil sama bakul itu masih 21 kisaran 21.000.
4: Nah, itu luar biasa. Segitu.
5: Apalagi dengan harga pakan yang melambung tinggi, udah 3-4 kali kenaikan harga pakan.
2: Para peternak berharap instruksi pemerintah agar seluruh SPPG membeli telur langsung dari peternak dapat benar-benar dijalankan. Mereka menilai selama ini pelaksanaannya di lapangan masih belum sesuai dengan hasil audiensi yang telah dilakukan bersama pemerintah daerah maupun Badan Gizi Nasional. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco, Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan menuju Ngawi, jumlah siswa menurun. Pemkab Ngawi mulai bahas penggabungan 82 SD negeri. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi mulai mengkaji rencana penggabungan atau regrouping terhadap 82 sekolah dasar negeri dari total 502 SD negeri yang tersebar di wilayah Ngawi. Maka ini dilakukan sebagai respon atas menurunnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah. Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono, menegaskan bahwa rencana tersebut masih berada pada tahap pembahasan, belum menjadi keputusan akhir. Pemerintah daerah saat ini masih mengkaji berbagai pertimbangan agar kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat.
7: Di beberapa regrouping, di beberapa SD, strategi itu untuk SD itu ada regrouping. Kalau kita keinginan regrouping itu ada 82 regrouping. Itu kalau kita hanya berpikiran terkait jumlah siswa, itu yang bisa di regrouping kurang lebih 82. Nanti kita melihat jangan sampai regrouping ini kemudian aksesibilitas anak menuju pendidikan jadi terganggu. Misalkan ada daerah sekolahnya terpencil cuma satu itu saja, muridnya sedikit, tapi ketika di regrouping jarak anak sekolah kepada tujuan ini menjadi jauh, sehingga itu akhirnya anak jadi malah putus sekolah. Jadi sekolah itu tidak akan terjadi seperti itu. Maka regrouping nanti kita juga hati-hati. Sekolah-sekolah yang mungkin berhadapan, ya, dekat radiusnya itu dekat berhadapan, dua sekolah ini kemudian siswanya itu ya sedikit, ya itu di regrouping saja. Jadi kalau ada hadapan ya cukup satu saja.
6: Oni menjelaskan beberapa sekolah dengan jumlah peserta didik terbatas masih menjadi satu-satunya sarana pendidikan yang mudah dijangkau masyarakat sekitar. Karena itu pemerintah akan berhati-hati dalam menentukan sekolah yang layak direkruping. Kajian sementara diarahkan pada sekolah-sekolah yang lokasinya berdekatan namun memiliki jumlah siswa relatif sedikit. Regrouping dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan sekaligus optimalisasi sumber daya sekolah. Setiap tahun ajaran baru, sejumlah SD negeri di Kabupaten Ngawi diketahui mengalami kesulitan mendapatkan peserta didik baru. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah kembali mengkaji kebijakan regrouping sebagai langkah penataan pendidikan yang lebih adaptif dan
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi, dari Ngawi menuju Lamongan. Resepsi HJL ke-457 DPRD Lamongan gelar seni budaya. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramusora Lamongan, Rinda.
8: Baik, terima kasih sobat. Puncak peringatan Hari Jadi Lamongan atau HJL yang ke-457 berlangsung meriah pada Jumat malam. Ribuan warga tampak antusias memadati area halaman kantor DPRD Kabupaten Lamongan untuk menyaksikan langsung pertunjukan seni budaya bertajuk drama Soka yang menghadirkan pelawak kondang Cak Percil CS. Acara resepsi tersebut turut dihadiri oleh jajaran petinggi daerah, di antaranya Bupati Lamongan Yohlanur Effendi, Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Aksara, Ketua DPRD Kabupaten Lamongan yaitu Muhammad Freddy Wahyudi, serta jajaran Forkopimda Lamongan. Pemilihan halaman kantor DPRD sebagai lokasi puncak resepsi HJL ke-457 ini bukan tanpa alasan. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, Muhammad Freddy Wahyudi, mengatakan bahwa penempatan lokasi acara di gedung legislatif ini memiliki esensi filosofis yang kuat. Momentum ini sengaja didesain agar lembaga legislatif dan seluruh elemen masyarakat dapat membaur tanpa sekat demi kemajuan daerah yang lebih megilan. Freddy juga menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah dan masyarakat terhadap seniman lokal ketimbang menghadirkan hiburan dari luar negeri atau artis mancanegara. Menurutnya, langkah mengundang seniman tradisional seperti Cak Percil, Abah Kirun, maupun Abah Topan merupakan bentuk konkret dari upaya merawat eksistensi kebudayaan yang bernilai tinggi. Dalam kesempatan itu, Muhammad Freddy Wahyudi juga menyampaikan harapan besarnya untuk kemajuan Kabupaten Lamongan di usia yang ke-457 tahun ini.
9: Harapan kita Lamongan lebih maju, lebih baik dari yang sebelumnya dan juga lebih menggila. Kita sudah mengupayakan secara maksimal dalam pembahasan. Cuma ya ada beberapa dari kegiatan kita yang mungkin tidak terjangkau oleh pusat karena adanya pengurangan dana mereka.
10: Terus harapan ke depan sendiri, Pak?
9: Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat masalah ekonomi yang terkait dengan adanya perang itu cepat selesai itu harapan kita, sehingga persoalan harga dan lain sebagainya bisa menjadi kembali seperti sebelumnya.
8: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Rinda, reporter radio Pramusora Lamongan. Masih di Lamongan, kita bergeser ke Radio Rongga Hadi. Kapolres Lamongan menegaskan polisi yang dicintai masyarakat adalah polisi yang humanis, simpatik, dan mau mendengar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rongga Hadi Lamongan, Zaki.
11: Baik, terima kasih. Sobat, kedekatan antara polisi dan masyarakat bukan hanya soal hadir di tengah-tengah, tetapi bagaimana membangun rasa kepercayaan dan menjadi tempat menyampaikan harapan. Saat mengunjungi jajaran Polairut, Kapolres Lamongan, Arif Fauzul Rohman menegaskan, polisi yang dicintai masyarakat adalah polisi yang humanis, simpatik, dan mau mendengar. Ketika hubungan sudah dekat, masyarakat tidak akan ragu menyampaikan informasi, kritik, saran, sampai harapan demi menciptakan keamanan bersama.
12: Kalau masyarakat sayang dan dekat dengan polisi, berarti masyarakat ingin polisinya baik, polisinya itu bisa simpatik dan humanis, sehingga masyarakat bisa memberikan informasi pada polisi apabila ada permasalahan, ada kejahatan, ada kriminalitas. Masyarakat juga bisa memberikan informasi apa yang menjadi harapan mereka. Masyarakat juga bisa memberikan kritik, saran dan masukan. Karena sudah dekat ya dengan polisinya, maka tidak sungkan-sungkan harapan Pak Yai dan Bapak Ibu semua untuk memberikan, Pak, saya jauh Pak kalau harus ketemu Pak Kapolres di Polres sana di kota. Saya mau menyampaikan unek-unek saya, Pak. Pak Kasat Polri, tolong sampaikan ke Pak Kapolres. Seharusnya polisi begini dan begitu. Pak, seharusnya polisi begini dan begitu dan lain sebagainya. Nah, itu karena dekat. Kalau sudah dekat, hubungannya jadi erat, maka kita menjadi bagian dari satu keluarga.
11: Dari kedekatan itulah sinergi terbangun dan pada akhirnya bukan sekedar aparat dan masyarakat tapi menjadi bagian dari satu keluarga besar yang saling menjaga. Dari Lamongan, Zaki melaporkan kembali ke studio.
1: Zaki, reporter Radio Ronggo di Lamongan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.

0: informasi dan hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Di si hari Selasa 2 Juni 2026 barengan Lupita Bana, dan pastinya di siang hari ini yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio, Radio Visualnya Radio Bana FM Ngawi. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di siang hari ini. Dan kali ini Sobat Bana semuanya, ada topik ya, ratusan anak SMP belum bisa membaca. Nah, ini salahnya siapa gitu ya. Tunggu opininya nanti bisa WA di 0856345454545. Masih diajak ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya. Di siang hari ini ada 4 macam kredit ya, ini yang mau butuh modal untuk usaha. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta. Jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, pelanggan untuk kontraktor dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun yang barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio, Radio Visualnya Radio Bana FM Ngawi. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: jan gumun tenan aku. Nek kelingan tuh kadang mesam-mesam dhewe.
1: Mendah.
0: Iya. Guyang-guyu dhewe. Oh sedih-sedih dhewe heleh. Wis tak golek ning ndi-ndi, tapi gak temu.
1: Gak temu.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini. Kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas, mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Dan topik kita hari ini ya, ratusan anak SMP bisa membaca, ini salah siapa gitu ya. Tunggu opininya ya, bisa WA di 085-6345-4545. Dan ada informasi dari UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito. Bunganya sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S Parman 8, depan PDAM. Teleponnya 0351-749-778. Kalau di kantor Kas Jogorogo, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kas ini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau, ini teleponnya 745-076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Grambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671-300. Kantor Kas Keneng, Jalan PG Sutono Keneng Ngawi, telepon 447-7832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Nah, ini topik kita hari ini ya. Ratusan anak SMP itu belum bisa membaca. Nah, ini salah siapa gitu ya. Nah, ini yang sudah gabung ya dari Anton yang ada di Ngawi. Terima kasih. Menurut saya ini tanggung jawab bersama, bukan hanya sekolah, orang tua juga harus ikut mendampingi anak belajar di rumah. Terima kasih juga ya Mas Anton. Terus dari Mbak Siti yang ada di Paron, kalau sudah SMP masih belum bisa membaca, berarti ada yang terlewat sejak SD dan harus segera diperbaiki. Terima kasih Mbak Siti udah gabung di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu ya di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Nanti kita balik lagi di sesi yang kedua di ajang Ngopi Bahana.
1: Pembahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Jumlah siswa menurun. Pemkab Ngawi mulai bahas penggabungan 82 SD negeri. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi mulai mengkaji rencana penggabungan atau regrouping terhadap 82 sekolah dasar negeri dari total 502 SD negeri yang tersebar di wilayah Ngawi. Maka ini dilakukan sebagai respon atas menurunnya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah. Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono, menegaskan bahwa rencana tersebut masih berada pada tahap pembahasan, belum menjadi keputusan akhir. Pemerintah daerah saat ini masih mengkaji berbagai pertimbangan agar kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat.
2: Di beberapa regrouping, di beberapa strategi itu untuk SD itu ada regrouping. Kalau kita keinginan regrouping itu ada 82 regrouping. Itu kalau kita hanya berpikiran terkait jumlah siswa. Itu yang bisa diregrouping kurang lebih 82. Nanti kita melihat jangan sampai regrouping ini kemudian aksesibilitas anak menuju pendidikan jadi terganggu. Misalkan ada daerah sekolahnya terpencil cuma satu itu saja. Muridnya sedikit, tapi ketika diregrouping jarak anak sekolah kepada tujuan ini menjadi jauh. Sehingga itu akhirnya anak jadi malah putus sekolah. Jadi sekolah itu tidak akan terjadi seperti itu. Maka regrouping nanti kita juga hati-hati. Sekolah-sekolah yang mungkin berhadapan, ya, dekat, radiusnya itu dekat berhadapan, dua sekolah ini kemudian siswanya itu ya sedikit, ya itu di regrouping saja. Jadi kalau hadap-hadapan ya cukup satu saja.
1: Oni menjelaskan beberapa sekolah dengan jumlah peserta didik terbatas masih menjadi satu-satunya sarana pendidikan yang mudah dijangkau masyarakat sekitar. Karena itu pemerintah akan berhati-hati dalam menentukan sekolah yang layak diregrouping. Kajian sementara diarahkan pada sekolah-sekolah yang lokasinya berdekatan namun memiliki jumlah siswa relatif sedikit. Regrouping dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan sekaligus optimalisasi sumber daya sekolah. Setiap tahun ajaran baru, sejumlah SD negeri di Kabupaten Ngawi diketahui mengalami kesulitan mendapatkan peserta didik baru. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah kembali mengkaji kebijakan regrouping sebagai langkah penataan pendidikan yang lebih adaptif dan.
0: Terima kasih Arlinda dan selamat tugas sobat. Jumlah siswa menurun, Pemkab Ngawi mulai bahas penggabungan 82 SD negeri. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Bahana di sesi yang kedua sampai nanti jam 2 siang.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang, sudah masuk di sesi yang kedua di ajang Ngopi Bahana. Masih barengan Lupita Bahana pastinya di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di Xpace Radio atau barusan gabung di live streaming di www.banfmngawi.com. Selamat siang semuanya. Jangan lupa juga buat sobat Bana semuanya ya, yang barusan gabung di Xpace Radio ataupun barusan gabung di live streaming di www.banfmngawi.com ya. Selamat siang semuanya. Topik kita hari ini, ratusan anak SMP belum bisa membaca. Ini salahnya siapa gitu ya. Ditunggu opininya. Nanti bisa WA di 0856345454545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Bu, ini pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
3: Yo mesti wae, Pak.

0: Lahan Jiken Bluro.
1: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bluro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bluro.
2: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
3: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
4: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Koordinator Jaringan Santri Jombang atau JASIJO, Aan Ansori, mengecam keras pelaku kekerasan seksual yang melibatkan institusi pendidikan Islam. Menurutnya, pelaku yang merupakan tokoh agama maupun pengasuh pesantren telah mencoreng marwah lembaga pendidikan.
2: Sangat mengecam pelaku kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan institusi pendidikan Islam, pesantren, boarding school, surau, maupun institusi pendidikan yang lainnya. Apalagi para pelakunya itu adalah para tokoh-tokoh masyarakat. Menurutku para pelaku ini harus diganjar seberat-beratnya, karena mereka adalah para pemimpin yang harusnya justru memberikan teladan yang baik, tidak malah mendemonstrasikan hal-hal yang sangat memalukan. Para pelaku kekerasan seksual, para tokoh agama secara nyata telah menghinakan institusi pesantren, lembaga taklim, institusi-institusi pendidikan Islam yang lainnya, dan mereka harus minta maaf atas kelakuan seperti itu. Permintaan maaf yang sangat serius, terutama kepada korban dan seluruh masyarakat pesantren dan masyarakat Indonesia. Kedepan hal tersebut tidak boleh terjadi.
1: Aan Ansori juga menilai langkah pencegahan harus segera dilakukan secara sistematis, mulai dari penerapan standar pesantren ramah anak, pembentukan satgas di lingkungan Kementerian Agama, hingga membuka akses pengaduan yang aman bagi santri dan orang tua.
2: Sangat mendesak dilakukan Kementerian Agama, Robitatul Ma'ahid Islamiyah, dan semua lembaga yang menaungi pesantren dan juga institusi pendidikan Islam segera memberlakukan standar operasional pesantren yang ramah anak, pesantren anti-bullying, pesantren yang tidak lagi mentolerir adanya kekerasan seksual tersebut. Langkahnya bisa macam-macam. Yang pertama adalah bisa dengan melakukan capacity building terhadap para ustadz, para kiai, para bunyai, dan juga para santri maupun santriwati. Jadi mereka harus diyakinkan bahwa tidak ada satupun ajaran agama maupun hukum positif di Indonesia yang menjustifikasi praktek kekerasan itu. Yang kedua, harus dibentuk satgas di level Kemenag di Kabupaten Kota untuk memastikan bahwa para santri, para orang tua itu memiliki akses langsung kepada pemerintah manakala ada praktek seperti ini, untuk mencegah kejadian seperti ini terulang. Termasuk juga membekali para santriwati dan santriwan untuk mengetahui ada early warning system yang mereka kuasai manakala ada upaya-upaya dari orang-orang yang memiliki kapasitas di atas mereka berkehendak untuk melakukan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik.
1: Sementara itu, Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
3: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka melapor, tertangani dengan baik, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
1: Menurut Sutia, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
3: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, Undang-Undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya. Karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
1: Menyikapi maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang memayungi lebih dari 37.000 pesantren di Indonesia, membentuk Satgas Anti Kekerasan atau Saka Pesantren sebagai upaya menguatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pesantren. Koordinator Saka PBNU, Alisa Wahid, menegaskan pentingnya pesantren memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses.
4: Karena ini penting sekali, pesantren NU harus menjadi pemimpin untuk menyudahi praktek-praktek kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi menciptakan mekanisme perlindungan sehingga orang tua tahu kepada siapa mereka harus menuju kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membawahi puluhan ribu pesantren, RMI punya mekanisme, punya SOP, punya budaya baru yang dikembangkan, itu akan sangat membantu orang tua, membantu anak, mekanisme perlindungannya in place, kerjasama dengan kepolisian setempat misalnya, kemudian juga kampanye. Tanya, pendidikan kepada santri itu juga salah satunya adalah pendidikan untuk misalnya bagaimana cara mereka melindungi diri, itu sesuatu yang harus diajarkan.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nanda Anissa. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling Nih dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscare. 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Boleh.
1: Ini kan saya ini luar biasa. Desek musik lagi. Wih, asik kan?

0: ayam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Tadi yang udah gabung ya, terima kasih banget ya. Tapi kita hari ini ya Sobat Bana semuanya. Tadi masalah salah siapa ya anak tidak bisa membaca. Nah, yang sudah gabung, kemampuan membaca adalah dasar. Kalau belum bisa membaca, pelajaran lain pasti ikut sulit. Dari Denny ya, dari Kedunggalar ya. Terus dari Mbak Lina ya, terima kasih Mbak Lina. Jangan saling menyalahkan, yang penting sekarang cari solusi agar anak-anak bisa mengejar ketertinggalannya. Dari Mas Agus juga terima kasih, guru sudah berusaha. Tapi kalau anak kurang mendapat perhatian di rumah, hasilnya juga kurang maksimal. Nah, ini yang sudah gabung dari Mas Denny. Kemampuan membaca adalah dasar, kalau belum bisa membaca, pelajaran lain pasti ikut sulit ya. Terus dari Mbak Wulan juga, terima kasih Mbak Wulan udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Bisa jadi karena kebiasaan anak sekarang lebih sering main gadget daripada membaca buku. Terima kasih ya udah gabung. Terus ini, orang tua harus lebih aktif memantau perkembangan belajar anak sejak kecil, dari Mbak Rina yang dari Pitu. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus dari Mas Tono, ini terima kasih. Saya prihatin mendengar kabar seperti ini karena membaca adalah bekal utama untuk masa depan. Yang sudah gabung lagi, terima kasih juga. Ini dari Mas Arif ya, anak yang belum bisa membaca jangan dibully, mereka perlu dibantu dan didukung. Terima kasih sudah gabung di ajang Ngopi Bahana. Oke, Sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu ya di ajang Ngopi Bahana edisi hari Selasa 2 Juni 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang. Kita banakan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas.
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Pundok Gentong Paron Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singet Dumplengan Pitu Ngawi.
6: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan.

di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Nggak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
2: Deno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
3: Ngerayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
3: Ini loh mas, dikasih bawang.
4: Hah? Bambang?
3: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
5: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: untuk informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
4: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun. Ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK Tablet KCC Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro Tablet.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
1: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
0: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu nggak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
1: Makasih ya, Pak.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Pemandangannya bagus ya?
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
2: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya? Selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
2: Nanti kalau kita udah di surga, terus kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesmed.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesmed.
2: Pendengar, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ronggo Hadi. SDN Keteng Lamongan ubah lahan tidur 100 meter persegi jadi kawasan budidaya terpadu mendukung program makan bergizi gratis. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi, Novi.
3: Baik, terima kasih sobat. Sebuah inovasi menarik lahir dari lingkungan pendidikan di Kabupaten Lamongan. SDN Negeri Keting, Kecamatan Sekaran berhasil mengubah lahan tidur yang sebelumnya terbengkalai dan dipenuhi semak menjadi kawasan ketahanan pangan produksi untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Pemanfaatan lahan seluas 100 meter persegi tersebut menjadi bukti bahwa lingkungan sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga menjadi pusat edukasi sekaligus penggerak ketahanan pangan masyarakat. Mulai dari kolam budidaya udang faname, kolam lele, hingga sistem pertanian tumpang sari yang memadukan budidaya bawang merah dengan ikan nila dan ikan tombro. Program tersebut dikembangkan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus menyokong kebutuhan bahan pangan untuk program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
2: Novi reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. KAI Daob 8 Surabaya lakukan perawatan rel perlintasan sebidang di Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Nanda.
4: Baik, terima kasih sobat. PT KAI Daop 8 Surabaya melakukan perawatan jalur rel di perlintasan sebidang di jalur perlintasan langsung atau JPL Hulu Petak Jalan antara Stasiun Lamongan sampai Stasiun Duduk Gresik dalam rangka menjaga keselamatan dan keandalan operasional perjalanan kereta api. Pekerjaan perawatan tersebut dilakukan selama 5 hari mulai tanggal 1 hingga 5 Juni 2026. Pekerjaan yang dilakukan meliputi pelepasan blok rel existing, pengurasan atau penggantian material balas yang sudah mengalami penurunan kualitas, penggantian bantalan rel, pemadatan jalur menggunakan peralatan khusus, pemasangan kembali blok rel, hingga pengelasan rel untuk memastikan kekuatan dan kestabilan jalur sesuai standar teknis perkereta apian. Selama pekerjaan berlangsung, pengguna jalan diharapkan dapat menyesuaikan kecepatan kendaraan saat melintasi JPL 325 Lamongan. Kondisi permukaan jalan di sekitar area pekerjaan kemungkinan mengalami perubahan sementara seiring tahapan perawatan yang sedang dilakukan. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
2: Nanda reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Berikutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Tak beli telur langsung dari peternak, dapur MBG di Magetan terancam disuspend BGN. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
5: Baik, terima kasih. Sobat, Badan Gizi Nasional BGN kembali menegaskan kewajiban seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis MBG untuk membeli telur langsung dari peternak lokal. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nani Sudaryati Deang mengatakan BGN akan menjatuhkan sanksi berupa penghentian sementara operasional atau suspend terhadap SPPG yang tidak menjalankan ketentuan tersebut.
6: Berapa koperasi ada di sini yang ke SPPG dekat? Langsung nanti membeli ke koperasi, bilang mitra khusus untuk telur beli langsung ke peternak. Karena kalau ini nggak dilakukan, nanti percuma, nggak naik-naik. Yang untung malah Ini atas instruksi saya, kan penjualan apa namanya permintaan telur naik. Tapi yang untung bukan petaninya, tapi yang untung pedagangnya. Ya kan? Nah, jadi saya minta ke SPPG, ini agar telur harganya di Magetan ini naik lagi, langsung beli ke petani dulu sampai harga stabil. Ya, minta pada mitra. Tidak melalui mitra ini kan ada lagi nanti dia beli ke supplier. Kali ini harus diintervensi ke...
5: Nani menambahkan, kebijakan pembelian telur ke peternak telah beberapa kali disampaikan dalam berbagai forum bersama pemerintah daerah maupun BGN. Kondisi tersebut terjadi karena peningkatan permintaan telur belum sepenuhnya dinikmati peternak. Keuntungan justru lebih banyak dinikmati pedagang atau pihak perantara. Karena itu, Nani menginstruksikan seluruh SPPG di Magetan untuk membeli telur langsung dari peternak setempat tanpa melalui rantai distribusi yang panjang. Nani juga meminta koperasi SPPG dan para mitra penyedia bahan pangan segera melakukan intervensi pasar dengan menyerap telur langsung dari peternak lokal agar harga telur di tingkat kandang kembali membaik. Bahkan BGN memberikan target waktu 1 minggu untuk melihat dampak kebijakan tersebut terhadap harga telur di tingkat peternak.
6: Mana Kak SPPG berdiri? Berdiri! Saya hitung, 1 minggu dari ini harus ada pergerakan harga. Kalau tidak ada pergerakan harga, 71 SPPG saya tutup peternak. Paham nggak Kak SPPG?
5: Tidak hanya itu, BGN juga mengingatkan bahwa setiap SPPG wajib melibatkan sedikitnya 15 pemasok lokal sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong perputaran ekonomi masyarakat melalui program MBG. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Stat sempurna, Persinga Ngawi pesta gol 6-1 di Grup L Liga 4 Nasional. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Persinga Ngawi memulai kiprah di Grup L Liga 4 Nasional Piala Presiden dengan performa yang mengesankan. Tampil di depan publik sendiri, Laskar Alas Ketonggo menunjukkan ketajamannya dengan melibas PS Tunas Muda Bengkulu lewat kemenangan telak 6-1. Pertandingan sejak awal berlangsung terbuka dengan intensitas tinggi. Kedua tim saling melancarkan serangan dan mencoba mengambil alih kendali permainan. Meski mendapat perlawanan, Persinga mampu menjaga efektivitas serangan dan menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 1-0. Selepas turun minum, jalannya laga berubah drastis. Persinga tampil berpercaya diri dan agresif dalam membangun serangan. Tekanan yang terus dilancarkan membuat lini belakang tim tamu kesulitan meredam permainan cepat tuan rumah. Hasilnya, gol demi gol tercipta hingga Persinga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 6-1. Pelatih Persinga, Slamet Ridi, menyebut kemenangan pada laga pembuka menjadi modal penting bagi timnya menghadapi pertandingan berikutnya. Namun, ia menegaskan hasil positif tersebut tidak membuat tim berpuas diri. Ia menilai tekanan pertandingan sempat mempengaruhi performa tim pada paruh pertama. Namun setelah melakukan penyesuaian strategi dan meningkatkan komunikasi di lapangan, Persinga mampu menemukan pola permainan yang diinginkan. Di kubu lawan, pelatih PS Tunas Muda Bengkulu, Thomas Yuliandra, mengakui timnya kalah dari sisi permainan maupun momentum.
8: Alhamdulillah, sore ini kita bisa memenangkan pertandingan. Tapi banyak juga evaluasi tentang finishing kita di babak pertama. Itu jauh evaluasi untuk kita ke depannya. Ya, tetap kita harus masih ada banyak pertandingan lagi. Intinya kita tetap harus menjaga momen ini. Ya, jadi kita harus menjaga sehingga pertandingan berikutnya mereka sudah lebih lepas lagi. Mungkin tadi karena pertandingan pertama, anak-anak sedikit tegang. Jadi terjadi gol pertama, baru mereka sudah bisa lepas dari beban mungkin seperti itu.
7: Dukungan besar dari supporter Persinga juga dinilai menjadi salah satu faktor yang menambah motivasi tim tuan rumah. Meski pulang tanpa poin, PS Tunas Muda Bengkulu masih menjaga optimisme untuk bangkit dalam dua laga tersisa di fase grup. Sementara bagi Persinga, kemenangan besar tersebut menjadi awal manis dalam persaingan grup L yang kini mulai memanas demi merebutkan tiket menuju babak 32 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
2: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Sobat Bana di sore hari ini ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita akan hadir selama 2 jam ke depan di ajang ngopi senja Sobat Bana. Dan tentunya untuk Sobat Bana kita apa ini, doakan baik-baik saja, sehat selalu ya, sehingga bisa menikmati apa ini suasana sore hari ini yang benar-benar apa ini panas mencetar tadi siang, dan kini tinggal apa ini menikmati sang matahari tenggelam di ujung barat ya. Oke, kita tunggu di 0856345 4545 untuk Sobat Bana ya, dengan mengambil tema ratusan anak SMP belum bisa membaca, ini salah siapa. Kita tunggu di 0856345 4545.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: menikmati paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: Terima kasih.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada Ojo Goblok Mencintai. Jadi tidak tertatu sobat Bana ya. Makanya kalau bercinta itu harus benar pandai sobat Bana supaya tidak bisa dibohongi. Terima kasih banget yang sudah bergabung ya. Dengan tema ratusan anak SMP belum bisa baca salah siapa. Sobat Bana, belakangan ini ramai diberitakan masih ada ratusan siswa SMP yang kemampuan bacanya belum lancar. Di sini tentu membuat banyak pihak yakin, pasalnya

anak ikut terdampak. Kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan besar tentang proses pendidikan yang telah dijalani siswa sejak tingkat dasar. Banyak pihak bertanya-tanya bagaimana seorang anak bisa mencapai jenjang SMP namun masih mengalami kesulitan membaca. Apakah karena kurangnya pendampingan belajar di rumah, terbatasan metode pembelajaran di sekolah, atau dampak penggunaan gadget yang membuat minat baca semakin berkurang. Selain itu, Sobat Buana, ada faktor lain yang juga perlu diperhatikan. Tidak semua anak memiliki kesempatan belajar yang sama. Sebagai anak, mungkin mengalami kesulitan belajar tertentu yang membutuhkan penanganan khusus dan pendampingan lebih intensif. Sayangnya kondisi seperti ini kadang terhambat deteksi sehingga anak terus naik kelas tanpa mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa pendidikan bukan hanya soal nilai rapot atau kenaikan kelas, tetapi juga memastikan setiap anak benar-benar menguasai kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Sebab tanpa fondasi tersebut, anak akan semakin kesulitan mengikuti pelajaran yang lebih kompleks di jenjang berikutnya. Saya tunggu di 0856 3454545.

0: Podcast News.
1: 104,5 FM Bahana Radio, sebenarnya agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa. Dan yang dilansir kompas.com untuk saudara ini, dia merupakan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Demikian News saudara ini.
0: Flash News.
2: Mau jelajahi dunia metaverse?

0: 4,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: Ngopi sih Pak Pur.
1: Oh monggo. Ya terima kasih Mas Jenny sudah ngajak ngopi bareng saya ya.
0: Alhamdulillah kita akan nyanyi lagu sing sangat populer.
1: Ya nyanyi. Seorang tokoh yang kaya akan rasa kemanusiaan.
0: Yo iya. Dicoba ya Pak ya. Ya
1: monggo.
0: Nyanyi gini, ya,
1: siap.
0: Ambil aja Mas.
1: Untuk Indonesia Raya.
0: Ya. Betul.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada Gus Dur, dekar sejati. Tetap kompak, siapa lagi kalau bukan Mas Dalang Pur ya, yang takkan tembang ini. Luar biasa. Oke, kita tunggu opini Sobat Bahana di 0856345 4545 ya, yang mengangkat tema tentang ratusan anak SMP belum bisa membaca. Ini salah siapa? Oke, Sobat Bahana, ini orang tua juga perlu meluangkan waktu untuk mendampingi anak belajar di rumah ya. Sekolah dan guru perlu memberikan perhatian khusus kepada siswa yang mengalami kesulitan membaca. Sementara, pemerintah diharapkan terus memperkuat program literasi dan pemerataan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Yang terpenting saat ini bukan mencari siapa yang salah, melainkan mencari solusi bersama agar setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Sebab kemampuan membaca bukan hanya bekal untuk sekolah, tetapi juga bekal penting untuk masa depan mereka.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
5: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. 47 menit lepas dari pukul 4 sore Sobat Bahana, ya, dan masih tentang ratusan anak SMP bisa membaca. Nah, Sobat Bahana, di sisi sebagian orang yang menilai guru tidak bisa bekerja sendiri karena pendidikan anak juga membutuhkan peran keluarga. Namun ada juga yang berpendapat pemerintah dan sekolah harus lebih serius melakukan pendampingan sejak tingkat dasar agar tidak ada anak yang naik jenjang tanpa kemampuan membaca yang memadai. Di sisi lain, kita juga perlu memahami bahwa setiap anak memiliki kemampuan dan kecepatan belajar yang berbeda. Terpenting bukan mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana semua pihak bisa bersama-sama mencari solusi agar anak-anak mendapat pendidikan yang layak. Masih bersama saya, kita tunggu di 0856345 4545 yang membahas tentang ratusan anak SMP belum bisa baca.

0: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104.
1: Persembahan Lari Jawi Musik featuring Extra Mile mengenang satu tahun berpulangnya sang maestro Didi Kempot.

0: Spektrum Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Koordinator Jaringan Santri Jombang atau JAS Ijo, Aan Ansori, mengecam keras pelaku kekerasan seksual yang melibatkan institusi pendidikan Islam. Menurutnya, pelaku yang merupakan tokoh agama maupun pengasuh pesantren telah mencoreng marwah lembaga pendidikan.
2: Sangat mengecam pelaku kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan institusi pendidikan Islam, pesantren, boarding school, surau, maupun institusi pendidikan yang lainnya. Apalagi para pelakunya itu adalah para tokoh-tokoh masyarakat. Menurutku para pelaku ini harus diganjar seberat-beratnya, karena mereka adalah para pemimpin yang harusnya justru memberikan teladan yang baik, tidak malah mendemonstrasikan hal-hal yang sangat memalukan. Para pelaku kekerasan seksual, para tokoh agama secara nyata telah menghinakan institusi pesantren, lembaga taklim, institusi-institusi pendidikan Islam yang lainnya, dan mereka harus minta maaf atas kelakuan seperti itu. Permintaan maaf yang sangat serius, terutama kepada korban dan seluruh masyarakat pesantren dan masyarakat Indonesia. Kedepan hal tersebut tidak boleh terjadi.
1: Aan Ansori juga menilai langkah pencegahan harus segera dilakukan secara sistematis, mulai dari penerapan standar pesantren tren ramah anak, pembentukan satgas di lingkungan Kementerian Agama, hingga membuka akses pengaduan yang aman bagi santri dan orang tua.
2: Sangat mendesak dilakukan Kementerian Agama, Robitatul Ma'ahid Islamiyah, dan semua lembaga yang menaungi pesantren dan juga institusi pendidikan Islam segera memberlakukan standar operasional pesantren yang ramah anak, pesantren anti-bullying, pesantren yang tidak lagi mentolerir adanya kekerasan seksual tersebut. Langkahnya bisa macam-macam. Yang pertama adalah bisa dengan melakukan capacity building terhadap para ustadz, para kiai, para bunyai, dan juga para santri maupun santriwati. Jadi mereka harus diyakinkan bahwa tidak ada satupun ajaran agama maupun hukum positif di Indonesia yang menjustifikasi praktek kekerasan itu. Yang kedua, harus dibentuk satgas di level Kemenag di kabupaten kota untuk memastikan bahwa para santri, para orang tua itu memiliki akses langsung kepada pemerintah manakala ada praktek seperti ini, untuk mencegah kejadian seperti ini terulang. Termasuk juga membekali para santriwati dan santriwan untuk mengetahui ada early warning system yang mereka kuasai manakala ada upaya-upaya dari orang-orang yang memiliki kapasitas di atas mereka berkehendak untuk melakukan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik.
1: Sementara itu, Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
3: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka melapor tertangani dengan baik, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
1: Menurut Sutia, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
3: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, Undang-Undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat, dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya. Karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul letus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
1: Menyikapi maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang memayungi lebih dari 37.000 pesantren di Indonesia, membentuk Satgas Anti Kekerasan atau Saka Pesantren sebagai upaya menguatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pesantren. Koordinator Saka PBNU, Alisa Wahid, menegaskan pentingnya pesantren memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses.
4: Karena ini penting sekali, pesantren NU harus menjadi pemimpin untuk menyudahi praktek-praktek kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi menciptakan mekanisme perlindungan sehingga orang tua tahu kepada siapa mereka harus menuju kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membawahi puluhan ribu pesantren, RMI punya mekanisme, punya SOP, punya budaya baru yang dikembangkan, itu akan sangat membantu orang tua, membantu anak, mekanisme perlindungannya in place, kerjasama dengan kepolisian setempat misalnya, kemudian juga kampanye pendidikan kepada santri, itu juga salah satunya adalah pendidikan untuk misalnya bagaimana cara mereka melindungi diri, itu sesuatu yang harus diajarkan.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nanda Anissa. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: ...104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunoji 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Dan kita sudah memasuki di sesi yang kedua, tepatnya 11 menit lepas dari pukul 5 sore ya, dengan tema ratusan anak SMP belum bisa membaca, ini salah siapa. Terima kasih yang sudah bergabung di 0856345 4545, ada Rina di Ngawi ya. Menurut saya ini tanggung jawab bersama, bukan salah satu pihak saja. Orang tua dan sekolah harus kompak. Benar sekali, ada Ibu Rina ya. Pendidikan memang tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah atau guru saja. Nah, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, sehingga peran orang tua sangat penting dalam membiasakan anak membaca sejak dini. Di sisi lain, sekolah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap siswa mendapatkan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhannya. Jika orang tua dan sekolah saling berkomunikasi serta bekerjasama, perkembangan belajar anak-anak akan lebih mudah dipantau dan masalah seperti kesulitan membaca bisa lebih cepat ditangani. Jadi kuncinya memang kolaborasi dan kepedulian sama demi masa depan anak.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
8: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
9: 104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunoji 119 Ngawi. Bersama saya, Oo Bahana, ya. Dan kita udah 20 menit lepas dari pukul 5 sore. Suasana semakin apa ini? Dingin nih. Waduh, ya. Oke, terima kasih banget ada Mas Budi di Gineng ya. Kalau anak SMP belum bisa membaca, berarti ada yang terlewat sejak SD. Ini harus dievaluasi dari awal. Pendapat ini memang banyak disampaikan masyarakat sebab mana jika seorang siswa sudah berada di jenjang SMP, tapi masih kesulitan membaca, tentu perlu ada evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah dilalui sejak tingkat dasar. Kemampuan membaca merupakan fondasi utama dalam pendidikan, sehingga ketika ada hambatan perlu diketahui di mana letak kendalanya. Apakah karena kurangnya pendampingan, faktor lingkungan belajar, atau ada kesulitan belajar tertentu yang belum terdeteksi. Evaluasi sejak awal penting agar solusi yang diberikan benar-benar tepat dan kejadian serupa tidak terus berulang pada generasi berikutnya.

0: kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, bar sama saya O Bana ya. Baru saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada ini ya, dalam satu tembangnya Hello Coffee. Selamat sore, tetap kompak selalu Sobat Bana ya. Dan masih bersama saya O Bana yang membahas tentang ini, ratusan anak SMP belum bisa membaca. Salah siapa? Nah, berbisa dulu Sobat Bana di ajang Ngopi Senja, dan masih bersama saya O Bana di ajang Ngopi Santai.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, hubungan Indonesia dan Prancis kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis yang mencakup berbagai sektor penting, mulai dari bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang, dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, Sobat Bahana, ia menginstruksikan agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Menurutnya, di tengah situasi global yang penuh tantangan dan ketidakpastian, kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Menariknya, Sobat Bahana, ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan gagasan serupa. Sebelumnya, saat menerima kunjungan Presiden Brazil, ia juga pernah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan nih, apakah bahasa Prancis merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini? Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar negara. Jika diplomasi ingin dimulai sejak bangku sekolah, maka kemampuan berbahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen diplomasi Indonesia di masa depan? Atau ada bahasa lain yang lebih strategis untuk diprioritaskan?
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Saatnya Anda menikmati ngopi santai.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Koordinator Jaringan Santri Jombang atau JAS Ijo, Aan Ansori, mengecam keras pelaku kekerasan seksual yang melibatkan institusi pendidikan Islam. Menurutnya, pelaku yang merupakan tokoh agama maupun pengasuh pesantren telah mencoreng marwah lembaga pendidikan.
2: Sangat mengecam pelaku kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan institusi pendidikan Islam, pesantren, boarding school, surau, maupun institusi pendidikan yang lainnya. Apalagi para pelakunya itu adalah para tokoh-tokoh masyarakat. Menurutku para pelaku ini harus diganjar seberat-beratnya, karena mereka adalah para pemimpin yang harusnya justru memberikan teladan yang baik, tidak malah mendemonstrasikan hal-hal yang sangat memalukan. Para pelaku kekerasan seksual, para tokoh agama secara nyata telah menghinakan institusi pesantren, lembaga taklim, institusi-institusi pendidikan Islam yang lainnya, dan mereka harus minta maaf atas kelakuan seperti itu. Permintaan maaf yang sangat serius, terutama kepada korban dan seluruh masyarakat pesantren dan masyarakat Indonesia. Kedepan hal tersebut tidak boleh terjadi.
1: Aan Ansori juga menilai langkah pencegahan harus segera dilakukan secara sistematis, mulai dari penerapan standar pesantren ramah anak, pembentukan satgas di lingkungan Kementerian Agama, hingga membuka akses pengaduan yang aman bagi santri dan orang tua.
2: Sangat mendesak dilakukan Kementerian Agama, Robitatul Ma'ahid Islamiyah, dan semua lembaga yang menaungi pesantren dan juga institusi pendidikan Islam segera memberlakukan standar operasional pesantren yang ramah anak, pesantren anti-bullying, pesantren yang tidak lagi mentolerir adanya kekerasan seksual tersebut. Langkahnya bisa macam-macam. Yang pertama adalah bisa dengan melakukan capacity building terhadap para ustadz, para kiai, para bunyai, dan juga para santri maupun santriwati. Jadi mereka harus diyakinkan bahwa tidak ada satupun ajaran agama maupun hukum positif di Indonesia yang menjustifikasi praktek kekerasan itu. Yang kedua, harus dibentuk satgas di level Kemenag di kabupaten kota untuk memastikan bahwa para santri, para orang tua itu memiliki akses langsung kepada pemerintah manakala ada praktek seperti ini, untuk mencegah kejadian seperti ini terulang. Termasuk juga membekali para santriwati dan santriwan untuk mengetahui ada early warning system yang mereka kuasai manakala ada upaya-upaya dari orang-orang yang memiliki kapasitas di atas mereka berkehendak untuk melakukan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik.
1: Sementara itu, Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
3: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka melapor tertangani dengan dengan baik, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
1: Menurut Sutia, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
3: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, undang-undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya. Karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
1: Menyikapi maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang memayungi lebih dari 37.000 pesantren di Indonesia, membentuk Satgas Anti Kekerasan atau Saka Pesantren sebagai upaya menguatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pesantren. Koordinator Saka PBNU, Alisa Wahid, menegaskan pentingnya pesantren memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses.
4: Karena ini penting sekali, pesantren NU harus menjadi pemimpin untuk menyudahi praktek-praktek kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi menciptakan mekanisme perlindungan sehingga orang tua tahu kepada siapa mereka harus menuju kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membawahi puluhan ribu pesantren, RMI punya mekanisme, punya SOP, punya budaya baru yang dikembangkan, itu akan sangat membantu orang tua, membantu anak, mekanisme perlindungannya in place, kerjasama dengan kepolisian setempat misalnya, kemudian juga kampanye pendidikan kepada santri, itu juga salah satunya adalah pendidikan untuk misalnya bagaimana cara mereka melindungi diri, itu sesuatu yang harus diajarkan.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nanda Anissa. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: Radio 4,5 FM Bandara Dimasi dari Trunoji 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Dan masih tentang membahas topik ratusan anak SMP belum bisa membaca, salah siapa. Kita tunggu di 0856 345 4545.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Masih bersama saya, Awo Bahana, ya. Terima kasih sudah ada yang bergabung, ada Mas Tono di Paron, ya. Orang tua sekarang banyak yang menyerahkan pendidikan sepenuhnya ke sekolah. Memang Tono sekolah memiliki peran besar dalam mendidik anak, tapi pendidikan sejatinya dimulai dari rumah. Orang tua adalah guru utama bagi anak, termasuk dalam membiasakan membaca, belajar, dan membangun kedisiplinan. Jika semua tanggung jawab diserahkan kepada sekolah, tentu hasilnya tidak akan maksimal. Sebaiknya kita sebagai orang tua aktif mendampingi dan sekolah memberikan pembelajaran yang baik. Anak akan mendapatkan dukungan yang lebih lengkap. Jadi pendidikan yang berhasil membutuhkan kerjasama antara keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama.

0: Polres News.
1: 104,5 FM Bana Radio, sebut benar jumlah korban meninggal dunia akibat ledakan bom yang diduga merupakan peninggalan Perang Dunia Kedua di Kabupaten Biak Numfor, Papua kembali bertambah. Dan yang dilansir liputan6.com untuk malam hari ini, hingga hari Selasa korban tewas tercatat menjadi 6 orang. Demikian Flash News malam hari ini.
0: Flash News.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Bana ya. Ada Mas Agus yang lagi nge-gym ya di Kalimantan. Semoga sehat selalu. Ada Mbah Jo, wah ini ya. Dosen saya. Nah, Sobat Bana masih membahas tentang ratusan anak SMP belum bisa membaca. Ini salah siapa? Kita tunggu di 085-6345-4545. Sobat Bana, sebagian orang menilai guru tidak bisa bekerja sendiri karena pendidikan anak juga membutuhkan peran keluarga. Namun ada juga yang berpendapat pemerintah dan sekolah harus lebih serius melakukan pendampingan sejak tingkat dasar agar tidak ada anak yang naik jenjang tanpa kemampuan membaca yang memadai. Sobat Bana, pendapat ini menunjukkan bahwa persoalan kemampuan membaca anak tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Guru memang memiliki tugas mengajar di sekolah, tapi waktu yang dimiliki bersama siswa terbatas. Setelah pulang sekolah, anak kembali ke lingkungan keluarga yang memiliki pengaruh besar terhadap kebiasaan belajar mereka. Jika di rumah anak tidak mendapatkan dukungan, motivasi atau kesempatan untuk berlatih membaca, maka perkembangan kemampuan literasinya bisa terhambat. Dan orang tua sangat penting dalam membangun budaya membaca sejak dini. Hal sederhana seperti membaca cerita, menemani anak belajar, menyediakan buku bacaan yang sesuai usia, hingga mengurangi penggunaan gawai secara berlebihan dapat membantu meningkatkan kemampuan membaca anak. Ketika orang tua aktif terlibat, anak biasanya lebih termotivasi dan merasa proses belajar adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan hanya kewajiban di sekolah. Di sisi lain, Sobat Bana, sekolah dan pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan tidak ada siswa yang tertinggal. Sekolah perlu melakukan pemantauan berkala terhadap kemampuan membaca siswa sejak kelas awal SD. Jika ditemukan anak yang mengalami kesulitan, harus segera diberikan pendampingan khusus, kelas tambahan atau metode pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemerintah juga perlu memperkuat program literasi, meningkatkan kualitas pelatihan guru, menyediakan sarana membaca yang memadai, serta memastikan setiap sekolah memiliki sistem. Selamat malam, terima kasih banget, Mbah Jo, ya, dosen saya, selama 3 tahun. Ini temanya adalah ratusan anak SMP belum bisa membaca. Salah siapa? Kita tunggu di 085-6345-4545.

0: iki piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah iya to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakelak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
7: Radio 104,5 FM Bana, radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Ada Dinda. Selamat malam, tetap kompak Mas Cengku. Ya, selamat malam pula ya. Pokoknya malam hari ini dibuat santai, dibuat tenang ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Guru juga harus diberi waktu dan fasilitas untuk mendampingi siswa yang tertinggal. Setuju sekali Lina ya. Guru memang menjadi ujung tombak dalam proses pembelajaran. Tapi mereka juga membutuhkan dukungan yang memadai. Dampingi siswa yang mengalami ketinggalan baca tentu membutuhkan waktu, tenaga dan metode khusus yang tidak bisa dilakukan secara instan. Nah itu sekolah dan pemerintah perlu menyediakan fasilitas, pelatihan serta program pendampingan yang mendukung tugas guru. Dengan dukungan yang cukup, guru dapat lebih fokus membantu siswa yang membutuhkan perhatian khusus sehingga tidak ada anak yang tertinggal dalam kemampuan dasar seperti membaca.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di eks Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojaya 119 Ngawi. Ada tembang yang baru saja lepas dari pendengaran kita, yaitu Terlambat Memilikimu. Tidak ada kata terlambat Sobat Bana ya. Penting Anda bisa berusaha agar bagaimana mendapatkan orang yang akan Anda cintai untuk selamanya. Bersama saya Obana di ajang We Santai.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Koordinator Jaringan Santri Jombang atau JAS Ijo, Aan Ansori, mengecam keras pelaku kekerasan seksual yang melibatkan institusi pendidikan Islam. Menurutnya, pelaku yang merupakan tokoh agama maupun pengasuh pesantren telah mencoreng marwah lembaga pendidikan.
2: Sangat mengecam pelaku kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan institusi pendidikan Islam, pesantren, boarding school, surau, maupun institusi pendidikan yang lainnya. Apalagi para pelakunya itu adalah para tokoh-tokoh masyarakat. Menurutku para pelaku ini harus diganjar seberat-beratnya, karena mereka adalah para pemimpin yang harusnya justru memberikan teladan yang baik, tidak malah mendemonstrasikan hal-hal yang sangat memalukan. Para pelaku kekerasan seksual, para tokoh agama secara nyata telah menghinakan institusi pesantren, lembaga taklim, institusi-institusi pendidikan Islam yang lainnya, dan mereka harus minta maaf atas kelakuan seperti itu. Permintaan maaf yang sangat serius, terutama kepada korban dan seluruh masyarakat pesantren dan masyarakat Indonesia. Kedepan hal tersebut tidak boleh terjadi.
1: Aan Ansori juga menilai langkah pencegahan harus segera dilakukan secara sistematis, mulai dari penerapan standar pesantren ramah anak, pembentukan satgas di lingkungan Kementerian Agama, hingga membuka akses pengaduan yang aman bagi santri dan orang tua.
2: Sangat mendesak dilakukan Kementerian Agama, Robitatul Ma'ahid Islamiyah, dan semua lembaga yang menaungi pesantren dan juga institusi pendidikan Islam segera memberlakukan standar operasional pesantren yang ramah anak, pesantren anti-bullying, pesantren yang tidak lagi mentolerir adanya kekerasan seksual tersebut. Langkahnya bisa macam-macam. Yang pertama adalah bisa dengan melakukan capacity building terhadap para ustadz, para kiai, para bunyai, dan juga para santri maupun santriwati. Jadi mereka harus diyakinkan bahwa tidak ada satupun ajaran agama maupun hukum positif di Indonesia yang menjustifikasi praktek kekerasan itu. Yang kedua, harus dibentuk satgas di level Kemenag di kabupaten kota untuk memastikan bahwa para santri, para orang tua itu memiliki akses langsung kepada pemerintah manakala ada praktek seperti ini, untuk mencegah kejadian seperti ini terulang. Termasuk juga membekali para santriwati dan santriwan untuk mengetahui ada early warning system yang mereka kuasai manakala ada upaya-upaya dari orang-orang yang memiliki kapasitas di atas mereka berkehendak untuk melakukan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik.
1: Sementara itu, Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
3: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka melapor tertangani dengan baik, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu, termasuk korban dan keluarganya, itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
1: Menurut Sutia, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
3: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, undang-undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Laporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya. Karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender. Ketika penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
1: Menyikapi maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang memayungi lebih dari 37.000 pesantren di Indonesia, membentuk Satgas Anti Kekerasan atau Saka Pesantren sebagai upaya menguatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pesantren. Koordinator Saka PBNU, Alisa Wahid, menegaskan pentingnya pesantren memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses.
4: Karena ini penting sekali, pesantren NU harus menjadi pemimpin untuk menyudahi praktek-praktek kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi menciptakan mekanisme perlindungan sehingga orang tua tahu kepada siapa mereka harus menuju kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membawahi puluhan ribu pesantren, RMI punya mekanisme, punya SOP, punya budaya baru yang dikembangkan, itu akan sangat membantu orang tua, membantu anak, mekanisme perlindungannya in place, kerjasama dengan kepolisian setempat misalnya, kemudian juga kampanye pendidikan kepada santri, itu juga salah satunya adalah pendidikan untuk misalnya bagaimana cara mereka melindungi diri, itu sesuatu yang harus diajarkan.
1: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nanda Anissa. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: ...104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. 11 menit lepas dari pukul 7 malam. Terima kasih yang sudah bergabung di ajang ngopi santai ya. Untuk adik-adik pelajar ini ya, dari apa ini, pulang sekolah malam hari ini belajar untuk apa ini, ulangan lagi ya, satu minggu untuk kenaikan kelas. Dan Mbak Ari, selamat malam, terima kasih, tetap sehat selalu, sudah bergabung ya. Nah, tema yang kita hadirkan Sobat Bana, ratusan anak SMP belum bisa membaca, salah siapa? Ada yang sudah bergabung, ada Denny ya di Ketunggalar, gadget terlalu dominan, anak jadi jarang membaca buku. Memang tidak bisa dipungkiri Sobat Bana ya, bahwa gadget ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak. Dan di situ, satu sisi, gadget bisa menjadi sarana belajar yang bermanfaat. Namun jika penggunanya tidak terkontrol, anak bisa lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain game atau media sosial dibanding membaca buku. Akibatnya, niat baca perlahan menurun karena anak terbiasa mendapatkan informasi secara cepat melalui video dan gambar. Ya, kemampuan membaca tetap sangat penting untuk melatih pemahaman, konsentrasi, dan kemampuan berpikir kritis. Nah, itu diperlukan pendampingan dari orang tua dan guru agar penggunaan gadget tetap seimbang dengan kegiatan membaca. Selamat malam, kita tunggu opini Sobat Bana di 0856345 4545 dengan mengambil tema ratusan anak SMP belum bisa membaca, salah siapa?
7: Nak, papa kerja dulu ya.
8: Iya, disesuaikan aja sama rencananya ya.
9: Kalau nggak bakal nggak bisa kuat. Tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju. Coba, Bu.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, yang bukan anak-anak silakan keluar sekarang.
1: Aku,
0: ampun, rindu marindu sama anak peraturan.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
9: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
10: FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Pak Snack selamat malam, tetap kompak Mas Yono juga selamat malam pula ya. Dan masih mengangkat tema Sobat Bahana. Yaitu ratusan anak SMP belum bisa membaca. Salah siapa? Kita tunggu di 085 6345 4545.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat malam, ada Mas Andi ya, yang ada di Debal, tetap kompak selalu, sudah bergabung dengan hadirnya Pupu Sing. Semoga Sobat Bana nggak terlangsa seperti ya. Terima kasih yang sudah bergabung, ada Mbak Santi di Bidodaren ya. Daya membaca di rumah memang mulai berkurang. Nah ini ya, pendapat ini cukup menarik karena kebiasaan membaca memang sering kali berawal dari lingkungan keluarga. Dulu banyak anak yang terbiasa membaca buku cerita, majalah anak, atau belajar bersama orang tua di rumah. Namun sekarang waktu luang sering lebih banyak dihabiskan dengan televisi, gadget, atau media sosial. Padahal budaya membaca tidak harus dimulai dengan hal yang besar. Kebiasaan sederhana seperti menyediakan buku di rumah, mengajak anak membaca beberapa menit setiap hari, atau memberi contoh dengan ikut membaca dapat menumbuhkan minat baca secara alami. Anak cenderung meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Jika budaya membaca hidup di rumah, kemampuan literasi anak biasanya juga akan berkembang lebih baik. Karena itu, keluarga memiliki peran penting dalam menumbuhkan kecintaan anak terhadap membaca sejak usia dini.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti rekrutmen Bintara Polri tahun anggaran 2026. Yang dilansir liputan6.com untuk malam hari ini, tersebut disampaikan Kasimas Polres Simalungun AKBP Ferry Purba pada hari Senin 1 Juni 2026. Dia menjelaskan bahwa keterbukaan rekrutmen bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menghadirkan proses seleksi yang berkualitas, transparan, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekian S News malam hari ini.
2: News. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Please Music. Masya Allah.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
6: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
5: Bedane piye wae, Bu?
6: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
5: Lan kelas B?
6: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
5: Nah, terus nek kelas C?
6: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek. Panen luweh mesti.
5: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
7: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
8: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
9: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
8: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
10: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
11: 104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada Mas Pawan di Jogorogo ya. Saya kasihan dengan anak-anak yang tertinggal, jangan sampai dibully. Ini pendapat yang sangat penting, sangat benar. Anak-anak yang mengalami kesulitan membaca seharusnya mendapatkan dukungan dan pendampingan, bukan menjadi bahan ejekan atau perundungan. Jika mereka dibuli, rasa percaya diri bisa semakin menurun dan justru membuat mereka semakin takut untuk belajar atau mencoba.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, dan akan saya bacakan yang baru saja masuk di 0856345 4545 ya, dengan tema ratusan anak SMP belum bisa membaca. Alah, siapa? Ada Mas Bayu di Geneng ya. Saya mendukung adanya kelas tambahan untuk siswa yang tertinggal pembaca. Terima kasih banget, usulan yang bagus, Mas Bayu ya. Kelas tambahan memang bisa menjadi salah satu solusi untuk membantu siswa yang masih kesulitan membaca, dengan pendampingan yang lebih intensif dan jumlah peserta yang lebih sedikit. Guru dapat lebih fokus mengetahui kebutuhan masing-masing siswa dan memberikan metode belajar yang sesuai. Yang penting, kelas tambahan ini tidak dianggap sebagai hukuman atau membuat siswa merasa berbeda dari teman-temannya. Sebaliknya, program ini harus menjadi wadah untuk membantu mereka mengejar ketinggalan dengan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Jika dilakukan secara konsisten serta didukung oleh orang tua di rumah, kelas tambahan dapat menjadi langkah efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca dan kepercayaan diri siswa. Semangat untuk putra-putri Anda tercinta, tetap gigih ya, selalu dalam pengawasan orang tua dan guru. Akhiri perjumpaan kita di ajang Ngopi Santai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hotel ngono toh? Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Heb.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Enak. Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti! Wiwit. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul. One, two.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

Dios mío.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak?
0: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu. Kalau soal Mira, semangat dia.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana, kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah, kan?
3: Oh, jelas. Loh, kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas!
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

Okay.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.
4: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
5: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
4: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
5: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
7: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
9: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
10: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
11: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Roy, apa sih? Tak akoni.
1: Asik.
2: Sek.
3: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
3: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
3: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
3: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
3: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
5: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
6: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
5: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
4: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion

0: Bawi Mas Arif, Sumber Agung, Ngerau, Bojonegoro.
1: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
2: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Bune, panenku kok kerpora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh. Nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
5: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
4: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasil iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Leo, mau Leo. Boleh, boleh, boleh.
1: Ini kan saya itu luar biasa. Desek musik lagi. Wih, asik kan?

0: Ngawi, Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan Ngawi, Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo Kandangan Ngawi, Toko Abi Tani Kedung Prawan, Gendingan Widodaren Ngawi, Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang Bakur Sawahan Madiun.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.
1: Di era yang jauh dari kedamaian ini, terdapat dua klan yang saling berseteru, yaitu klan Kala dan klan Shalom. Dari waktu ke waktu, mereka saling memburu, berjuang untuk mempertahankan kehormatan klannya. Namun, di antara pertikaian itu, ada kisah cinta bersemi antara Dean, pemimpin klan Shalom, dengan Frey, anak dari pemimpin klan Kala, yang membuat situasi semakin sulit.

akan menyaksikan sebuah pertarungan Klan Sano dan Klan Kala. Kedua klan ini telah bersepakat untuk menyelesaikan konflik mereka dengan sebuah pertarungan. Klan yang memenangkan pertarungan ini akan menjadi penguasa tanah ini.

klan Sawo akan mempertaruhkan apapun demi kehormatan klannya. Ladies and gentlemen, mari kita sambut

0: kita pergi meninggalkan klien kita. Kita jauhin semua konflik yang ada. Atau kamu datang menerima tantangan ayahku dan memenangkan pertarungan tersebut.
1: Ini demi kehormatan klienmu, Frey. Bawa pria itu kemari. Atau kau takkan lagi melihat ibu dan adikku selamanya.

0: Ini panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae kok kuwi.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro,
3: toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro, toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro,
4: toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro,
5: toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro, Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo, Bu? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi,
4: toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi, toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahan, karena beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-dahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kawula hormati nunjing kang kawula mulyaaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Satim ingkang tansah kawula hormati nunjing ingkang tansah kawula ta'dimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Haji Imam Samudra ingkang tansah kula hormati nunjing kang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng Bapak Kiai Haji Atas Sugito ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang tansah kawula taati. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Kedung Pane Glempang ingkang boten waget dalam sepat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nunjing kang dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Mandiraja, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, baik saking sektor napa dene Koramil Kecamatan Mandiraja ingkang tansah kula mulyaken. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa, Desa Glempang. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Sugiono selaku kepala desa, Desa Glempang, saha ketua tim penggerak PKK Desa Glempang ugi sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Glempang mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Sarimin SPD dan seluruh keluarga besar warga masyarakat Dusun 3 Kedung Pane, saya minta tepuk tangan dulu kangge warga Kedung Pane, luar biasa kontribusinya. Maka mudah-mudahan dengan pengajian hari ini sedaya rencang panitia warga Kedung Pane tansah ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Suryanang Dotul Ulama Ranting Glempang, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, keluarga besar GP Ansor, rencang Banser, rencang Garfa, Garda Fatayat, Ibnu IPPNU, mboten supe dumateng jamaah Maulid Simtuduror ingkang tansah kula banggaken. Wabil akhos kepada para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur dipun paringi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, paringi mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang lungguh nang pinggir dalan, nang petengan, senajan ra keduman panggonan, ra keduman snack jajan, mudah-mudahan tetap keduman keberkahan, keduman pitulungan. Sedaya ingkang rawuh ta mriki ingkang jumeneng ngadeg imane sing jejeg, sing padha lenggah gliasah, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang ilang larane, paringi sehat walafiah, diparingi hiroh semangat ibadah. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan, Bapak Haji, Bu Hajjah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarokan. Gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarokan gawa barokah. Wau sonten jam 3 tenggene glempang mriki sempet gerimis. Mangkene iki bapak-bapak wonten sing bisik-bisik arep nanggap mumpuni malah udan. Ketenger ge lurae kelalen ora balana sempak maring payon. Padahal udan ora udan, ora nana urusane karo sempake pak lur. Udan ora udan kabeh urusane Gusti manusia hanya bisa menerima, mensyukuri dan mengolahnya. Mula kula dugi mriki Masya Allah makene iki sempet tak mek-mek jebule kiye banner background nang buri kembang asli kabeh. Tepuk tangan dulu dong buat panitiane. Jantek pikir-pikir ge nanggap mumpuni modale akeh. Kembange duit, panggunge duit, sound systeme duit, rebanane duit, tratagane seneke mumpuni duit. Oke dewek ake dewek saestu pak lurah bagiane kula ake dewek. Subhanallah pantesan wingi pas lagi pak lurah bulurah tindak teng Cilacap sareng panitia kedung pane kula sumerep bulurah niku jane asto kanan kiri gelangan kabeh. Lah bareng sak niki kojang selamat lamata bulurah orang nganggo gelang. Jeremy iki nembe didol disit nggo nambahi modal nanggap mumpuni. Niki panitia kedung pane namung sak dusun tapi semangat dan kontribusinya luar biasa, bukan karena mumpuni, bukan karena kepingin dialem, tapi niki satu bentuk kekompakan dan keguyub rukunan warga kedung pane. Sepindah tepuk tangan malih kangge warga kedung pane sing keprok utange lunas kabeh, sing amine banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin. Jarene nanggap mumpuni danane akeh, tapi akeh sing nang mburi ora keduman panggonan, dicek suara akeh sing nang pinggir dalan. Assalamualaikum. Masya Allah, sing nang pinggir dalan, halo. Iya, masih sadar? Alhamdulillah, keduman snack napa mboten? Ora pada keduman snack. Mulane melu urunan. Soale panitia nggih sudah berusaha semaksimal mungkin tapi apalah daya, tangan memeluk gunung sing rawuh melebihi kapasitas. Sepindah malih kula nggih juga mewakili panitia nyuwun agung pangapunten. Tapi lungguh teng pinggir margi ikhlas. Mboten keduman panggonan ikhlas. Duduk praktis, bokong yang lemprak, sikile atis, ikhlas. Ikhlas niku gampang diucap, tapi ngamal sing paling berat. Mula ikhlas niku ganjarane paling banyak. Mula nek ikhlas kok bentuke onten wujude, maka ikhlas niku diibarataken emas. Tapi nek ikhlas niku titele emas murni, emas mur, emas mur. Soale yang namanya emas niku warnanya kuning, tapi tidak setiap kuning niku emas. Soale bisa jadi kuning-kuning niku tahu. nang ngarep dewek. Banter salah. Pantesan kayak gue lurae cepet tuang nanti gering tahunan. Wargane jebule gampang salah paham. Tahu teng mriki warnane nopo? Putih. Putih. Oh, pantesan. Miki nyong ngomong jenan jawabe ora sesuai sing tekarep nanang nyong. Yang namanya ikhlas niku nek wujude bentuk niku emas murni. Yang namanya emas murni niku emas sing dereng kecampur nopo-nopo. Ngapunten niki, nek biasane jenengan tumbas perhiasan teng toko emas, sing gelange selengen nganti tekan kelek, ali-aline sekeong-keong, kalung sing dawane tekan wudel, kok tumbase teng toko perhiasan ngapunten niku pun kecampur timah, mpun kecampur logam, mpun kecampur kadmium, mpun kecampur titanium. Ibune manggut-manggut kaya ngerti bahasa nenyong. Emas sing pun disadek teng toko perhiasan niku emas sing pun kecampur. Lah nek crito bab ikhlas niku adalah emas murni, emas tulen sing boten kecampur nopo-nopo. Mula ikhlas kana ngamal sing paling berat. Setan goda wong ikhlas niku sampe boten kuat. Pramilo sampe Imam Al-Ghazali ngendika akan pilih halakan nasu kulluhum illal ulama. Ternyata menungsa urip nang alam dunya niki kabeh bakale sirno. Sirno niku cara wong kedung pane apa ya? Sirno musnah. Ilang. Oh, sirna niku cara kedung pane ilang. Ah, nyong direwangi nggih. Halakan nasu kulluhum illal ulama. Ternyata kabeh menungsa urip nang alam dunya niki bakale il. Bakale il. Ical. Karo kiai ora basa. Ulang. Jawabane ya. Ulang. Ternyata kabeh menungsa urip nang alam dunya niki bakale ical musnah sirna illal ulama kecuali wong sing alim. Sinten niku tiyang alim? Wong sing duwe ilmu. Sinten tiyang sing gadah ilmu? Kiai Satim. Kiai Imam Samudra. Niki Imam Samudra sing sanes niko. Niki ngerakite niku mboten ngerakit sing warna-warna. Pak Kiai Imam Samudra kedung panen niku malah ngerakit ben masyarakate pada seneng sholat jamaah. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Moga-moga kiai-kiai kita diparingi sehat panjang umur. Umur sing manfaat barokah. Sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma piyai alim niku wong sing duwe ilmu. Kiai Satim, Kiai Imam Samudra, Kiai Atas Sugito, menika piyai alim karena kagungan ilmu. Ternyata wong sing biasa-biasa saja bakal musnah ilang kecuali piyai alim. Ning Kiai Imam Samudra aja kegeeran. Niki tesih wonten lanjutane. Wahalakal ulama dan piyai sing duwe ilmu kulluhum yo arep musnah illal amilin kecuali wong-wong sing ngamalaken ilmune. Bayangaken jebule yang punya ilmu pun akan musnah. Kiai Satim musnah. Kiai Imam Samudra musnah. Kiai Atas Sugito musnah. Mumpuni musnah. Ora. Lah beliau sing musnah kan ya wong sing alim. Lah nyong kan ra duwe ilmu. Dadi nggone musnah mandan keri. bayangaken sing kagungan ilmu wong alim mawon bakale musnah, apa maning sing ora duwe ilmu ya hancur berkeping-keping. Sing lagi duwe ilmu mawon musnah kecuali amilin, wong sing ngamalaken ilmune. Sinten piyayi sing ngamalaken ilmune? Salate ora ketinggalan nang keluarga kelakuane sae niku amilin, wong sing ngamalaken ilmune. Yasinan ora pernah ketinggalan omong sa omongin nang masyarakat ya apik, amilin, wong sing ngamalaken ilmune. Nanging tesi wonten lanjutane, wahalakal amiluna, wong sing ngamalaken ilmune pun kulluhum bakale musnah ilal mukhlisin, kecuali wong-wong sing pada ikhlas. Ning ikhlas niku gampang diucap, ning dilakoni sangat berat. Mula ternyata tesian telanjutane al mukhlisuna lan wong-wong sing ikhlas niku wau ala hadrin adim, tesih dititeni nang Gusti Allah. Ikhlase niku hanya di mulut saja, napa ikhlas pancen bisa dilakoni. Mula saking pun menika ikhlas dibagi tiga. Saderenge lanjut niki kira-kira mangke ikhlase jenengan ngaose cekapan jam pinten? Jam pinten? Jam setunggal. Jam siji subuh. Subhanallah. Kowe jeneng ora pengertian karo wong nembe babaran. Tak kowe ngerti mbok jenengan dereng pirsa, kula niki wis payu rabi, ngertos napa dereng? Subhanallah, lha kondangan nang ndi kapan? Denenyo nang HP. Subhanallah, dadi wingi kondangan online. Yang ngapurane Pak Lurah warga Glempang mriki mboten kula undang pas hajatane kula. Soale nek nganti wong Glempang tak undang kabeh kuwatir nang hajate nyong ngentek-ngentek nang kan malah repot. Soale kaya wingi kae jenengane nang HP nyong barang gawe gedhe nan jan blas ora balik modal nyong. Engko disit. Ngenjing, nek jenengan kagungan hajat, bu hajat alit, bu hajat ingkang geden-gedenan, diniataken ikromud doif. Saya ulang, nek jenengan kagungan hajat, niate ikromud doif, memuliakan tamu. Nek niate barang gawe golet bati, berhajatan stres. Modal barang gawe utang bang. Wingi tek bukak ana sing amplop isine 2500. Apa ora bareng-bareng gawe nyekel bathuk. Ning senajan wingi kula barang gawe ora balik modal, alhamdulillah setelah bojo nyong langsung bati. Ning ngapunten ingkang kathah jebule menungsa kuwi ujiane werna-werna. Kula nggone ngandhut meteng patang wulan nembe kawan sasi, jebule kowe janin urung gelem dimong jan gugupen kepingin metu kok. Cara basa Cilacap keluron. Cara mriki? Sami. Senenge madan-madani. Cara basa Indonesiane keguguran. Ning ternyata kula piyambak kula pribadi nggone keguguran jebule mboten nonton ciri-ciri ngeflek kaya dene wong keguguran pada umumnya. Ngeniku pas ngawan sasi persis kula teng Temanggung langkung kawan langkung seminggu nggone ngawan sasi, ternyata pas mangkat kula teng Palembang kula cek rumiyin wong arep ngaji nang Palembang 4 lokasi 4 tempat. Kula cek kesehatan rumiyin ben kersane ngertos kepripun kondisi kula lan janine kula. Ternyata divonis kali dokter mature janine kula sudah tidak berkembang, alias mentok umure nganti tekan semono. Lah bojone kula ngertos kula keadaane kaget, suami saya ngedem-demi kula. Ayang embeb. Ya karep-karep penyong kok. Bojo-bojoku kok. Kising miki surak-surak protes ketara ke pengantin lawas, pengantin bodol, bodolan pengantin. Kurung ayam bebe geli. Dek, aja langsung percaya. Yang namanya don iku prasangka. Namanya prasangka, penyanane menungsa kan ora 100%. Mengko nek ngaji nang Palembang ditahan dingin kowe nggone duwe pikiran omongane dokter. Kita cari second opinion, golek klinik dokter liyane, mbok jere sapa beda. Nggih, kloteng Palembang tek tahan tek engken, bareng wangsul saking Palembang diantar teng bojone kula kali moro sepuh kula teng dokter lintune jebule bareng dicek sami. Ternyata memang janine mentok namung kawan sasi langkung. Akhirnya kulo dirujuk teng rumah sakit sing rada gedhe mature dokter mboten usah mawi dioperasi wong jebule ternyata bayi kuwi duwe dalan dhewek kae kuwi jerene. Ya mbok jenengan urung ngerti tek kowe ngerti. Jebule bayi duwe dalan dhewek, jare ora kena dioperasi, harus dirujuk ke rumah sakit sing ageng. Kula teng Karyadi, bareng teng Karyadi Semarang, setelah dicek dokter yang ketiga kalinya ternyata sami hasilnya dan jabang bayi janin sing kula kandung harus dikeluarkan secara normal. Wong nembe patang wulan kok ditokna normal, harusnya akhire kula diinduksi utawi dipacu damel kontraksi buatan. Mature dokter panci induksi utawi kontraksi buatan sakite niku dua kali lipate wong kontraksi babaran normal ketika sangang bulan. Tak kowe ngerti ya Pak Lurah, rasane kene wetenge mulus banget. Kene gegere pengkek banget. Ya kan wong lanang ora padha ngerti. Nang alam dunia iki kan rata-rata sing meteng sing wadon sing lanang mung dadi sponsor nanam saham. Nane tek kowe ngerti jebulane kuwi lah jenenge wong wadon rekasane luar biasa. Mulane wong lanang ngendi bae aja padha nyepelek nang karo ibu rumah tangga nggih Bu nggih. Wah ki partai wadon kabeh nggih. Mulane Imam Al-Ghazali ngendika akan seorang ibu rumah tangga yang ketika hamilnya saja disebut riyadhah, wanita yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah, ketika melahirkan merasakan sakit yang sungguh luar biasa karena dalam rangka melunturkan dosa-dosanya menjadi seorang perempuan. Mantep apa mantep? Mantep. Keren apa keren? Mulane dadi ibu rumah tangga sing pada seneng metengan. Wong nyong be cita-citane anake rolas. Diamini. Nyong cita-citane anake rolas. Karena memang alhamdulillah bojone kula kata sing sedereke keturunan kembar. Gen-gen kembar. Dadosnya ya rencana anak rolas meteng ping 6 lah kaya. Meteng loro kaya gue nyong niate. Dan ternyata bagi seorang perempuan yang maaf hamilnya di luar nikah, Imam Al-Ghazali ngendika akan rata-rata wong wadon yang hamil di luar nikah rata-rata kepenak gune babaran. Aja ngangge disi. Yang anggone ana riset. Risete nembe mawon wingi kejadian tanggane kula, tangga desa. Anak bocah gadis usianya 15 tahun hamil di luar nikah. Ternyata SI SMP metenge niku sangang wulan ora kewenangan kali sinten-sinten dheweke babaran tenggene toilet supermarket utawi nun sewu toilet mall. Jenenge toilet supermarket kan mung gedene 1x1 meter. Nggo ngentut be suarane mantul. Lah kuwi nggo andon babaran. Setelah dilahirkan bayinya niku dibuang teng tong sampah. Dheweke terus lunga malah nganggo katok celana jeans. Jan dinggo maning wong niku kelihatan teng CCTV ketika polisi olah TKP. Ternyata betul sing menemukan bayi niku adalah cleaning service, tukang bersih-bersih. Ternyata nanggone tong sampah wis dalam keadaan digrumut semut. Dibetoteng puskesmas geger rame. Wah, panggo tontonan wong nyampe melu nonton, bahkan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri pas aku nonton TV berita patroli. Tapi kan orang ngapusi Pak Lurah. Wong aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Sing tak pikir ya, 15 tahun SMP urung nikah. Kok ngerti-ngerti nih cara nggone nglebokna kae gue. Mulane kula tanglet kali guru kula kenapa nggih Kiai? Menawi bocah wadon kok hamil di luar nikah babarane kepenak. Kepenak niku bukan berarti ora kerasa lara. Kepenak niku tanpa dibantu orang lain, tanpa dibantu alat medis, babarane normal, bahkan mlaku kaya dene nembe orang anak kejadian apa-apa. Wong nyong wingi benggone mlaku sik iki ngrangkak-ngrangkak iki nganti di punding-punding nang bojone nyong. Lah ternyata Imam Al-Ghazali ngendikaaken wong wadon yang hamil di luar nikah babarane kepenak karena ternyata niku satu azab hukuman saking ngarsane Gusti Allah, dia tidak merasakan menjadi seorang ibu. Mulane nggone buang biasane ora ana rasa melas karena mboten ngrasakaken sakit yang terlalu berat. Nauzubillahi min. Berarti artinya jaga anak lanang, jaga anak wadon pada-pada angele. Jaga anak wadon nek ora didasari agama uripe pada sembrono. Wong lagi dididik agama be kadang-kadang isi gelem muncul. Jenengan nek kagungan aplikasi namanya TikTok, Masya Allah Bu. Siki akeh bocah wadon sirahe kerudungan tapi dadane pating penjoto. Bimala diplentek-plentek na. Dan seolah-olah kayak nawak-nawak na nyah. Nyah. Lah bocah lanang nek ora didasari agama mbok nganti ngrusak anake wong. Mulane maaf nek siki kita meriksani berita teng TV isine gegirisi. Menawi mboten kasus pelecehan, pembunuhan, bahkan dengan begitu sadis wingi teng Palembang. Bocah gadis umur 13 tahun menolak cinta teman laki-lakinya umur 12 tahun. Jebule merasa tersinggung cintanya tertolak, akhirnya bocah lanang 12 tahun niki ngajak teman gadisnya 13 tahun niku jalan-jalan. Lebar jalan-jalan diajak maring kuburan Cina. Dan ternyata teng kuburan Cina sudah ada 4 orang pelaku geniku termasuk bocah lanang umur 12 tahun sampai kisaran umur 18 tahun. Jur anak gadis 13 tahun niki diruda peksan, jur maaf dibunuh, kemudian jasadnya digeletak nang nggone kuburan Cina. Sampai detik hari ini orang tua si korban sedang mencari keadilan karena ternyata pelaku dereng saged dipenjarakan. Karena esih terpentok batasan usia di bawah umur. Karena ternyata esih rolas tahun. Rolas tahun memang jagrake jagrak bocah. Tapi kan otaknya otak kriminal. Bisa nek lo matur begini karena ternyata neki kasus terkuak. Karena pas penemuan jasad gadis 13 tahun warga nyoting teng sekitare. Ternyata warga nonton termasuk pelaku gone nonton karong guyang guyu. Jangankan jenengan, setan weruh pun melu gedek-gedek setane. Ora gedek-gedek kepriwe wong seniki manungsane lebih biadab ketimbang setan. Malah kula mireng kabar ngesuk Januari 2020 setan karo pensiun gasik. Ora pensiun gasik kepriwe wong manungsane lebih sadis ketimbang setan. Sampai-sampai wingi teng Mertoyudan 1 tahun yang lalu ada anak yang maaf saya cerita bukan untuk ditiru tapi untuk pelajaran kita orang tua. Karena ternyata anak bocah yang tega membunuh nyawa orang tuanya, ayah ibu dan kakak perempuannya dengan cara diracun. Selama ngeracun ibune ditakoni karo tim psikis ngakune piyambake niku kena bisikane setan. Padahal nyong urung pernah krungu maca riwayat hadis anak-anak setan tega membunuh ibu setan orang anak.
2: Pantes setan narap pensiun gasik, wong seniki kena fitnah terus setane. Wingi teng pantai selatan, Pak, pas lagi megatras. Megatras niku gempa bumi di palung laut yang menimbulkan saged terjadi tsunami. Pas lagi ana gempa bumi, ana wong gelempang, tapi tuh gelempang kene. Gelempang Adipala mriko Cilacap wonten tiang hajatan nanggap ebek. Ibu tahu ebek enggak? Kuda lumping? Jaran kepang? Sing numpak jaran kepang terus kerasukan setan? Mangan beling, jalan-jalan di atas bara api, nginum degan, lagi sana degannya kinang kene, tenang kene ora dijantur ora mendem. Jepule ternyata pas lagi ditabui jam 4 sore kan lagi mendem kue anu EBG pong deng pong bur pong deng pong bur pong deng pong bur anak gempa bumi ora kerasa. Kepriwarep kerasung lagi karo ditabui pong deng pong bur pong deng. Jebule anak nelayan karo tukang deres saking arah pantai selatan bengok-bengok karo ngucap tsunami. Ngombake lagi tinggi langsung melayu karo ngucap tsunami. Lho ebek sing lagi mendem kok melu melayu. Lah jare nek mendem kerasukan setan. Lah krungu tsunami kok melayu. Berarti artinya setan jebule wedi karo tsunami. Ora pensiun gasik kepriung seniki menungsane isine fitnah karo setan. Wingi teng Padang Pariaman, ana bocah gadis umure 18 tahun saking kepingine kuliah jebule sampai dodol gorengan. Anake randa, dheweke prihatin kawit cilik memang sadean gorengan, tapi wingi pas 8 September mangkat dodol gorengan jam 4 sore, biasane jam 6 maghrib bali, jebule nganti jam 8 bengi dereng wangsul. Biyunge anu randa njaluk tulungan karo tanggane kon digoleti, tapi sing ketemu namung jilbab kali gorengan ingkang tercecer tenggene pinggir dalan. Setelah 2 hari pencarian oleh tim SAR polisi dan TNI, jebule ternyata ketemulah nikon tentangan kekubur bareng diketuk digali. Jebule kue bocah umur 18 tahun sudah dalam keadaan tidak bernyawa alias ngangge orang nganggo busana sama sekali, sampai-sampai tangane dijiret sikile ketekuk. Sing dadi pelaku sinten langsung ketemu ya kue tanggane dheweke. Ternyata tanggane dheweke sing dadi pelaku residivis pelecehan bolak-balik teng penjara kasus narkoba. Dan jebule nek ana wong kok duwe prinsip pakaian seksi tidak mempengaruhi pikiran kotor salah kaprah. Soale maaf-maaf ngapunten. Ana sing ngucap kue deneng jilbaban ya dadi korban pelecehan. Tapi ngapunten wong pikirane kotor niku tetep ana sangkut paute meriksani gambar-gambar seksi. Kula paringi pirsa jenenge wong lanang, jangankan weruh artis nang HP nganggo klambi seksi, weruh tempolong be kepingin. Kula matur kados niki kana wingi nang Denpasar Bali, anak pemuda umure 20 tahun, maaf, nggagahi sapi rolas. Bayangkan sapi benganti dirudapek sanu pada-pada ndek bolongan. Lah kok malah jaman seniki anak wong wadon sengaja melentek-melentek kena. Contoh kecil, budaya horeg nang Jawa Timur ngapunten. Sound sisteme mlaku sing jogetan wong wadon nganggo rok mini, maaf, belekan mburi nyrempet silit mburi, belekan ngarep nyrempet silit ngarep. Wis kaya kuwi nggone numpak motor metatak. Kan dadi SMS, maaf, silite mletek separo. Jangankan Pak Banser, Pak Lurah mriksani ben melu kemlecer ngilek anger ki kuwi. Lah apa sangkut paute karo wong jilbaban dadi korban pelecehan? Maaf, wong lanang sing wis biasa meriksani video terlarang, imane tipis, wis biasa meriksani gambar-gambar sing ora sae, sing akhire pikirane melayang. Gara-garane ana pikiran sing melayang, biasa meriksani artis nganggo klambi seksi, akhire ana wong wadon mlaku seorang diri, walaupun nganggo jilbab tapi keadaane sepi. Wong wadone sing mlaku merasa aman mergadeke wis belajar nutup aurat nganggo klambi sopan, tapi ana wong lanang wis pikirane melayang, weruh wong wadon mlaku dewekan, merasa tenaganya lebih kuat ketimbang kue wong wadon. Akhirnya kita-kita yang sedang belajar nutup aurat enggak bersalah pun bisa dadi korban. Na'udzubillahi min. Maka nek wis ana teguran bahwa wanita yang hamil di luar nikah babarane kepenak justru hukuman, maka bagi wong lanang yang gak bisa jaga pandangane padahal di sekelilingnya wong wadon wis jaga marwahnya kanti berpakaian sopan kelakuane ya santun, kok ternyata wong lanange ora bisa jaga imane, ora bisa jaga kelakuan pandangane, maka tenggene kitab Durratun Nasihin dijelaskan 10 golongan orang yang masuk neraka tanpa hisab, diantaranya adalah wong sing merusak marwahnya orang lain, ngerusak kehormatannya orang lain, merusak martabat orang lain, dia masuk neraka tanpa hisab bablasan jalur prestasi. Tapi maring neraka, na'udzubillahi min. Jaga anak lanang, jaga anak wadon, pada-pada angele, nggih Bu nggih. Padahal orang nana makhluk sing istimewane kaya menungsa. Wong Gusti Allah ngendika akan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kita lahir niki wis istimewa. Orang nana bayi istimewane kaya bayi menungsa. Bayi menungsa lahir mletrek diparingi asma sing sae, dipotong cukur rambutnya, disembelikan hewan akikoh. Sing bayi wadon wedhus seset,

istrinya lagi hamil, suaminya sak pola tingkai kudu dijaga. Sampai-sampai istrinya hamil, suaminya enggak boleh sembarangan mateni kewan. Sami kali mriki. Nembak manuk ora uleh, tapi ngemek manuk uleh. Manuk sing ana matane. Salah paham bae sebelah kana ke kolom kono gue. Istrinya lagi hamil, suaminya enggak boleh sembarangan mateni kewan. Nyetrum welut ora uleh, tapi ngemek welut. Meniku pinter jenengan. Niki bukan mitos dudu tahayul. Tanggene kitab namanya Tafsir Sawi. Dijelaskan bilih ternyata biyen bapake Fir'aun niku namanya Mus'ab. Saya ulang, bapake Fir'aun namanya Mus. Sebelah kana urung dicek suara. Assalamualaikum. Kula kuatir nak jagung nang petengan ngantuk ora kewenangan. Ngantuk pancen nikmat, tapi kan nek ngantukan kebangeten. Gedang kluthuk godhonge sengkleh. Awo ngantuk lambene. Paham jenengan. Gedang kluthuk dipangan uler, awo ngantuk mangap karo. Pinter jenengan. Sit niki grup rebanane saking pundi niki grup rebana? Saking pondok pesantren, dereng majelis simtudur arna apa? Ahad pon, subhanallah, mriki wonten selapanan ahad pon, rutinan ahad pon, subhanallah, ganteng-ganteng banget niki, wis pantes kaya tukang tabwe Az-Zahir mania niki. Subhanallah, nganti klambine anyar khusus arep ngiringi mumpuni. Wis ditabuh dhisik nyambut gawe. Anu ngajine sampai jam 1 subuh kan? Iya mung takon tok nyong. Masya Allah luar biasa grup rebanane semangat. Grup Jamiah Simtudror Ahad Pon. Selapanane luar biasa niki karena semangat saya. Sawir dulu niki Mas monggo. Nggih, sami-sami. Pinter nggone sema ora rasa repot-repot tapi ditampani. Nuwun sewu kula seneng nyawer santri, Pak Lurah, Pak Kiai, Pak Camat yang mewakili. Niki santri nggih. Ya santri tapi mandan tua setitik. Ora masalah, ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Mangke menawi sampai jam setunggal kula kali lenggah pareng napa mboten? Matur nuwun, kaya gue sing pengertian karo nembe babaran. Nyong wingi diomongi nun saya Bu Lurah kula diparingi pirsa kali biunge kula teng Cilacap. Mun nembe babaran ya ngadeg sing jejeg, jagong sing lenceng, sampai-sampai pantangan bar babaran niku warna-warnane luar biasa jebule. Sampai-sampai diomongi kue mumpuni pada-pada anak murung gelem diemong utawa janin mewis orang nana kue tetep kue jenenge nifas barbabaran aja nginum dawet lah kenapa sih ma angger nginum dawet mbok nganti bayine sawan ombak lah dawet niku dene ora dinum kepriwe santene mentah dawete saking ketan saumpamane pas lagi ora nyusoni si ora papa tapi kan kembok nganti jabang bayine sawan ombak niku kepripun gumoh mutah bisa nyawane terus bablas na'udzubillahimin yang ngucap tapi wong kulo bayine ora nana ya ora papa ya wis dirungokna disit terus apa maning sing ora kena dipangan ora kena mangan jeroan oh kados niku iwak pedus ya aja disit kudu dilari oh terus napa mali timun lah dinginnya nembe mangan lamongan lah labane timun yung soalnya nek mangan timun kena ngapa mbok nganti bayine ngapurane dadi mencret. Lah nyong wis terlanjur mangan lamongan be lalapane timun karo sambel. Nyong takon karo bojoku, "Mas mencret apa ora?" Jere turu sikile ora kena ditekuk. Akhire nyong manut, nyong slonjor bojoku sing nekuk.

ya kudu dipinteri genah. Mulane ternyata niki bukan hanya sekedar mitos, niku kabeh arane ngendikane tiyang sepuh niku jebule anu duwe dasar. Di antaranya, nang apa ku anggere sing wadon lagi meteng suaminya pun boten pareng sembarangan ngucap elek apa maning kok nganti mateni kewan. Soale ternyata teng tafsir sawi biyen anu ki ngajene nganti jam 1 bengi kan? Ya kadar takon tok be. Kadar takon kan ora rugi jenengan mungkur takon nyong. Biyen bapake Firaun namanya Mus'ab. Sinten Bu? Mus'ab niku duwe bojo dan istrinya Mus'ab niku ternyata wong wadon. Iyalah. Kayaknya lagi ngecek jangan serius apa ora. Ternyata Mus'ab bapake Firaun ki wong sugi-sugi wong pada zamannya. Peternak sapi. Sapi ini jumlahnya ratusan ekor. Tapi ternyata bapake Firaun gini ku Mus'ab istrinya nganti puluhan tahun rameteng-meteng. Gara-gara istrinya gak kunjung hamil, akhirnya Mus'ab bapak ke Firaun angger weruh ana wong wadon meteng kok liwat mesti dirasani. Wong wadon meteng bae. Wong ngene bae babaran wis meteng maning. Iki ciri-ciri angger wong wadon metengan kae iki dibalangi sempak tok meteng nggih wong. Saben ana wong wadon meteng liwat dirasani. Dan anehnya, pancen gone ngrasani gosip ora mung karo menungsa tok. Kewan lagi meteng be dirasani nang Mus'ab niku. Jan bener-bener lambene Mus'ab kuwi kaya lambene wong Indonesia. Wong Indonesia kan lambene lambe tropis. Lambe tropis niku lambe anger weruh apa be mesti lambene ngenyis. Ngerti-ngerti tanggane anake nganti pulang tau nurung rabi liwat dirasani. Ih, perawan tua. Barang wis uli jodoh lagi barang gawe tanggane kondangan sih karo ngerasa nih jarene kuliahnya tekan sarjana barang bojo uli santri mung kedadar kedodor sarungan trok lagi uri bahagia lagi seneng-senengnya tanggane sih golek dieleke baik puluhan tahun bojo ora meteng-meteng ketenger gising lanang ora urip. Is promil, ikhtiar doa, ikhtiar usaha, ikhtiar medis bareng bisa meteng bayine lahir lagi acara akikoh tanggane tilik bayi karo ngrasani ya lah lambene ora mirip bapake wong kene ana sing kaya kowe gelem ngrasani tanggane wong kene ana sing kaya kowe onten mangkat wonge wonge mangkat rudunge warna apa warna ireng kece sembarangan kie aduh-aduh sekang temanggung tekan kene gue tumbal lang jenengan mulang ngarani nyong barangan lambene lambe tropis baru apa bayi mesti lambene ngenyis padahal jaga lesan taruhane iman. Halo halo jaga lesan taruhane i mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon awliyasmut sing iman karo Gusti Allah iman karo dina akhir hendaklah ngomong sing apik-apik dereng saged ngendikan sing sae lebih becik men meneng kuwi lebih apik ketimbang ngomong elek meneng cara kene apa mendel meneng cara nggon kula Cilacap mereka silent please Cilacap orang barat kinyong nek durung bisa ngomong sing apik lebih becik meneng karena kalau pedang mengenai tubuh masih ada harapan untuk sembuh tapi bila lisan melukai hati kemana obat hendak dicari. Tepuk tangan dulu dong ngomong kayak gue angel segede tuan datang diperintah kon keprok barengan nih gue. Wong nek gawe dosa lewat lisan seringe ora krasa. Dosane ora kra. Kanan wis biasa kulina. Diwastani cara Pak Kiai Haji Ma'ruf Islamuddin Sragen. Sidik-sidik ra ketara. Suwe-suwe

0: Wis disawer ora langsung ditabuh. Jaluk maning ya bali gondok engko. Yo nyambut gawe, nyambut gawe. Bareng dirasani tambah banter ya Bu ya. Iya bareng disawer mandan pengertian. Sawer maning, sawer maning. Dideleng disit nyenggone nyawer pire. Kelasnya nyong nyawer satu siora pantes. Pengamplopin nyong karo gaji Pak Lurah sebulan begede amplop kukun nyawer emung satu. Nge Pak Lurah nge. Pak Lurah ngomong-ngomong sudah berapa periode Pak Lurah? Oh nambah setunggal. Subhanallah niki nambah onten tambahan rong tahun. Nge berarti nambah setunggal periode pantesan. Dari senyumnya kaya nih urung balik modal. Mas relok banget ya Allah naya. Dadi lurah malah dadi kering tahunan mikir warga ya lur ya. Pancen ya dadi lurah nak tanggung jawabe gede Pak. Ana dalan rusak sing disalahna lurae. Ana tanah longsor sing disalahna lurae. Ana bansos kurang tepat sasaran sing disalahna lurae. Ana bocah lahir stunting sing disalahna lurae. Ana bansos kurang tepat sasaran sing disalahna lurae nganti wingi ana randa babaran. Sing kong tanggung jawab lurae. Tanggung jawab digawe mari rumah sakit. Sing sabar ya Lur, moga-moga dadi kepala desa sing amanah, berkah kepemimpinane Allahumma. Kowe tek dongak-dongak nang barang Lur, ya jarang-jarang nak kiai kaya iki angger iklan kiki kudu biasane nambahi biasane Lur. Nabai tonga salu ala Nabi Muhammad. Ternyata istrinya Mus'ab lanjut bak nanti jam siji orang meteng-meteng sing akhire dengki karo wong wadon meteng nanti sapine ingon-ingone meteng bukannya seneng malah jengkel. Pikirane wong normal kan anggere sapine meteng seneng. Lah sapine meteng diamuk iki sapine sapi meteng bae. Imat sih karo orang meteng-meteng. Oh ya kelalen ngadake kon jejeg ning. Ki kula ngene nifas nembe 10 dina. Kelalen banyu jenis diomongi nang dokter, nang bojone kula nganti biunge kula. Tapi nah, kadang-kadang kelalen. Nah yang anggar ora lenje ora liake. Tapi kan arane wong ngantem ya pantese kaya gue lagi nyeblok ya Bu ya. Masa kaya kaya kan kira mantep. Wong ngulek ben nganggo irama. Sapi meteng bae. Nah kaya mancing. Ya kan pantese wong nyeblok wong ngantem sapi meteng bae. Sit nyongkon jejek. Lagi majikan era meteng-meteng kok ya. Ternyata bareng sapine diantemi disebloki pas lagi meteng Gusti Allah ngridoni niku sapi bisa ngomong kaya menungsa. Ternyata sapine terus ngucap, "Eh, Mus'ab. Iya, nyong pancen kewan. Iya, nyomong sak dermo sapi. Tapi dina ki nyong gone meteng diantemi karo sampe nyong ikhlas nyong ridho, makane Gusti Allah maringi rahmat maring kula nyong bisa ngomong kaya menungsa." Maka dina kinyo ngucap ngesuk bojomu bisa meteng. Saat ini ngucap ngaten ngesuk bojomu bisa meteng tapi anakmu yang dikandung oleh istrimu terbuat dari sudut pojokane geni neraka. Begitu kata sapi yang disampaikan oleh mumpuni. Lagi pinora salah paham jenengan benjenan bisa bedak nanti mumpuni di sapi ki gue. Jebule sapi ning gone ndongang ngesuk ya bojomu bisa meteng tapi anakmu terbuat dari sudut neraka. Tapi Mus'ab gone ngeyel jawab kaya iki, "Oh ya ora apa-apa, aku sekang neraka sing penting bojoku meteng." Pancen dasare wong ngeyel nyengitene luar biasa. Lah tekan ngomah lebar nyapluki sapi bareng dolim karo sapi agi meteng, Mus'ab dugi griya weruh bojone ngapurane syahwatnya keluar. Maaf-maaf niki. Bapake Fir'aun kan wong ora beriman. Kepingin karo bojone ya ora ngerti dina. Langger kita wong nahdlatul ulama kan nek kepingin duwe bocah, Esi kepingin bisa hamil, biasane nek ngaji kitab Fathul Izhar ya, malam Sabtu, malam Ahad dihindari terlebih dahulu. Khusus niki kangge sing kepingin duwe putra putri solih solihah. Tapi menawi ngapunten sangat, pengantin lawas, pengantin bodol, bodolan pengantin, dina apa baik terserah, sing penting ora dina tasrik. Tapi bapake Fir'aun iku perlu bojone ora ngerti dina, ora ngerti wektu, mbok lingsir tengari beduk, ngentak-ngentak srengengene, lagi kepingin langsung celingkrik baik. Oke, dan celingkrik nemu bahasa nang endi bareng? Bareng rabi kayak kita mbak cerdas Pak Dura. Bareng Mus'ab melakukan anu. Ya kayak kan nek celingkrik bahasanya kasar. Mulanya nganggo bahasa sing mandan ambigu, nganggo bahasa sing mandan alus sedidik. Setelah Mus'ab melakukan anu, beberapa bulan kemudian istrinya Mus'ab temenan bisa meteng. Tapi kehamilan umur baru 8 bulan, ternyata Mus'ab bapake Fir'aun terlanjur mati alias angger ngucap modar nggo bapake Fir'aun ora masalah, ora saru. Ternyata bapake Fir'aun ya ke Mus'ab bayine nang kandungan nembe 8 bulan, Mus'ab terlanjur mati tekan seprene. Iya. Kinyaki ngecek ngantuk kabora. Akhirnya sang istri melahirkan tanpa didampingi suami, lahir bayi jenis kelamine lanang. Lah niki cikal bakal Fir'aun. Tapi istrinya Mus'ab maringi jeneng maring anake malah udu Fir'aun. Nama aslinya Fir'aun adalah Walid. Anamane apik niku sekang ibune. Tapi jebule kelakuane bareng gede ndak seapik nama saking ibune. Nakal ora patut kawit alit, memang pertumbuhannya si Walid niki beda dari bayi seumuran lintune. Bayi seumurane nembe belajar berangkang dheke wis mlayu malah nggone jagong kerungkang-ungkang. Sing liyane nembe belajar mangan gedang dheke wis bisa mangan sembarang. Sampai-sampai liane si usia remaja dheweke wis gugupan dewasa, nganti dosa apa be dicicipi teng musce teng Walid niku. Sing akhire Walid niki nakale ora ketulungan, ana pitike tanggane samber, entoke tanggane ilang, mesti njaluk tempuhe maring gone biunge Walid. Sing akhire biunge Walid ngucap, "Walid, Walid, dina-dina nyonyar utang-utang rokok neretep-neretep nang warung-warung. Wong lanang kene ana sing utang entretep warung-warung utang rokok ana. Akeh. Lah kowe ketularan Walid kowe. Bedane kana Walid kene Wulid. Utang rokok tretep-tretep dina-dina nyarutangi rokok. Ana pite kilang, ana wedhus ilang padha njaluk tempo ring ngene. Mbok ya kowe kelakuane mandan dilongi setitik ben aja nakal banget Lid Walid. Akhire Walid semaur, "Mak, ora usah ikut campur karo urusane nyong. Ana aunul syahwati. Nyong bisa ngatur nafsuku dhewek." Begitu jawab Walid, buyunge tambah jengkel. "Oh iya. Bocah diomongi lambe setu manggari Semarang. Nek wis angel omong-omongane kowe ya, ora tak panggil Walid maning kowe, tak panggil Aun sekalian." Wis kenang sumpahe sapi gara-gara keluakane bapake, gari kenang meleke biung. Ya nggak orang wong Banjarnegara orang ngerti welek kowe. Untung bae wong Banjarnegara dadi ngerti welek. Mulane nang kitab Adhkaru Nawawi, ketika kulon jenang sedaya dados tiyang menungso niki, ngomong saomong aja nganti ngelek-elek nasab keturunan. Karena ternyata jari kitab Adhkaru Nawawi, kufur melalaikan nikmatnya Allah, salah satunya adalah dengan cara ngelek-elek keturunan. Ngelek-elek nasab, baik nasab saking nginggil utawi nasab ngari tekan ngisor. Soale sering kejadian ibu-ibu ra sadar ngucap karo anake, "Iya Allah, bocah ku ayu banget ya, anake sapa? Apa kelalen gone gawe?" Anak-anaknya dewek, anaknya ayu, anaknya siapa? Anak maning sing parah maning. Bocah pelit kumet persis kayak mbahmu. Pelit-pelit anaknya dewek kok diturun-turun ring bae. Anak sing parah maning, bocah ngilomong-ngomongnya dasar anak set. Sing setan siapa? Niki jare kitab Adzkarun Nawawi diwastani kufur ngelalek na nikmate Gusti. Doa ibu nggo anake langsung tembus langit pitu. Mula nek lagi jengkel karo anak aja sampai ngucap barang sing awon. Mbok kaki jengkelan ya, walaupun untune karo gatik sing penting dongane apik. Bocah soleh. Bocah pinter. Pinter ngaji, pinter sekolah. Nyesuk jadi presiden ya. Untuk negatif orang masalah sing penting dongane apik. Lewi-lewi ana maning ngucap wong tua ora sadar, bocange ngomong-ngomane nek kudu anakku tak lebokna kandang macan kowe. Niku kufur melalaikan nikmate Gusti. Akhire Walid niki menang judi, menang togel, dina-dina judi slot. Sampai-sampai Walid niki sugih dadi raja, bareng dadi raja piyambake niki ngubah namanya dari Walid menjadi Fir'aun. Fir artine Melayu, aun niku artine syahwat. Jadi Fir'aun niku wong sing seneng nuruti syahwat, nguber nafsu. Mula saking pun menika Fir'aun memang dimatikan oleh Gusti Allah, diambil nyawanya dengan cara asor derajate mergo ternyata kelakuane bapake nurunaken maring putra-putrine. Inilah kenapa teng tanah Jawa kalau istrinya lagi hamil omong sa omong ken dijaga, sampai-sampai dolim karo kewan mawon ora ulih, apa maning dolim karo sak padaning menungso. Berarti jaga anak, anak lanang, anak wadon, lahir pun didik anak angel. Gepu nge? Jenengan sing padan duwe putra, mestine wis pengalaman lanyong nembe meteng urung meletrek be. Tak pikir-pikir kayanin didik anak niku susah. Bukti nyata. Anak ayam jenenge napa? Sekedap-sekedap. Sebelah kiri mereka. Assalamualaikum. Bu. Wong Jawa aja ilang jawane. Anak sapi jenenge ped. Anak kebo jenenge gud. Anak darah jenenge pi. Anak entok jenenge mer. Anak wedhus jenenge cem. Anak ayam jenenge. Kene tengah. Assalamualaikum. Anak cecek jenenge sawi. Sartina. Sawiyah. Sartina tanggane sampean. Anak cecek jenenge sawi. Anak ayam jenenge. Kene rong versi ge. Sing ngucap pitik siapa miki? Ngeten. Ayam niku bahasa Indonesia. Anak ayam cara bahasa Indonesia niku ciak. Ayam cara bahasa Jawa niku pitik. Anak pitik jenenge utruk. Dalam nek daerah Temanggung Magelang nyebute kudruk. Nek cara Cilacap daerah Anggen kula nyebute utruk. Mulane jaman men bocah ku kalem temen kaya utruk. Nah, saking kalemnya apa, baik dijagona ya manut. Jarene kaya udruk. Nang daerah Magelang, Temanggung nyebute kudruk. Nek cara Cilacap nyebute udruk. Nglempang nyebute anak ayam jenenge? Pitik. Pak Lurah, tulung nyong di tengah ini Pak Lurah. Kini biana pengajian jamaah paduk karo kiai ini kini biana. Anu masalah udruk ya lur. Pak Lurah, tulung niki di tengah-tengah ini. Teng Glempang. Anak ayam jenenge.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bana Radio.
2: bersamamu lewat radio Bahana FM.
3: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngicu Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Wahana, di tahun 2026 ini tren kuliner lagi berubah banget. Gak cuma soal enak, tapi juga soal pengalaman. Sekarang orang makan itu bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat konten. Makanya banyak makanan yang dibuat super estetik, warna mencolok, topping melimpah, sampai yang meleleh biar satisfying dilihat. Jadi tipsnya untuk memilih kuliner tahun ini, kalau kamu mau ngikutin tren atau bahkan jualan, jangan cuma fokus di rasa, tapi juga tampilan. Karena sekarang, makan dengan mata dulu itu beneran kejadian.
6: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
7: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi sorotan. Pada tahun 2025, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 475 kasus kekerasan berbasis gender terjadi di lingkungan pendidikan. Mulai dari pendidikan dasar, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Korban dengan status pelajar dan mahasiswa tercatat mencapai 972 orang. Sementara itu, sepanjang 2020 hingga 2024, Komnas Perempuan menerima 17 aduan kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Koordinator Jaringan Santri Jombang atau JAS Ijo, Aan Ansori, mengecam keras pelaku kekerasan seksual yang melibatkan institusi pendidikan Islam. Menurutnya, pelaku yang merupakan tokoh agama maupun pengasuh pesantren telah mencoreng marwah lembaga pendidikan.
8: Sangat mengecam pelaku kekerasan seksual, khususnya yang melibatkan institusi pendidikan Islam, pesantren, boarding school, surau, maupun institusi pendidikan yang lainnya. Apalagi para pelakunya itu adalah para tokoh-tokoh masyarakat. Menurutku para pelaku ini harus diganjar seberat-beratnya, karena mereka adalah para pemimpin yang harusnya justru memberikan teladan yang baik, tidak malah mendemonstrasikan hal-hal yang sangat memalukan. Para pelaku kekerasan seksual, para tokoh agama secara nyata telah menghinakan institusi pesantren, lembaga taklim, institusi-institusi pendidikan Islam yang lainnya, dan mereka harus minta maaf atas kelakuan seperti itu. Permintaan maaf yang sangat serius, terutama kepada korban dan seluruh masyarakat pesantren dan masyarakat Indonesia. Kedepan hal tersebut tidak boleh terjadi.
7: Aan Ansori juga menilai langkah pencegahan harus segera dilakukan secara sistematis, mulai dari penerapan standar pesantren ramah anak, pembentukan satgas di lingkungan Kementerian Agama, hingga membuka akses pengaduan yang aman bagi santri dan orang tua.
8: Sangat mendesak dilakukan Kementerian Agama, Robitatul Ma'ahid Islamiyah, dan semua lembaga yang menaungi pesantren dan juga institusi pendidikan Islam segera memberlakukan standar operasional pesantren yang ramah anak, pesantren anti-bullying, pesantren yang tidak lagi mentolerir adanya kekerasan seksual tersebut. Langkahnya bisa macam-macam. Yang pertama adalah bisa dengan melakukan capacity building terhadap para ustadz, para kiai, para bunyai, dan juga para santri maupun santriwati. Jadi mereka harus diyakinkan bahwa tidak ada satupun ajaran agama maupun hukum positif di Indonesia yang menjustifikasi praktek kekerasan itu. Yang kedua, harus dibentuk satgas di level Kemenag di kabupaten kota untuk memastikan bahwa para santri, para orang tua itu memiliki akses langsung kepada pemerintah manakala ada praktek seperti ini, untuk mencegah kejadian seperti ini terulang. Termasuk juga membekali para santriwati dan santriwan untuk mengetahui ada early warning system yang mereka kuasai manakala ada upaya-upaya dari orang-orang yang memiliki kapasitas di atas mereka berkehendak untuk melakukan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik.
7: Sementara itu, Sutiah, Kepala Divisi Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan atau LPKP Jawa Timur, menilai kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sebenarnya telah lama terjadi. Namun, keberanian korban dan masyarakat untuk bersuara baru mulai menguat dalam beberapa tahun terakhir.
9: Persoalan itu sudah sangat lama terjadi. Hanya saja keberanian speak up bagi masyarakat itu baru akhir-akhir ini ya, menjadi terbuka, dan kemudian ketika terbuka melapor tertangani dengan baik, kemudian sana muncul lagi laporan dan sebagainya. Pemerintah sendiri waktu itu juga tidak terlalu berani ya, terus terang aja, karena apalagi beberapa kasus yang saya tahu, misalnya kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren yang tidak terlalu ternama, pelakunya bukan public figure yang terkenal, itu bagi kami dengan jaringan teman-teman pemerhati perempuan anak itu lebih mudah untuk mengadvokasi, untuk bagaimana sampai ke proses hukum. Tetapi coba lihat untuk kasus-kasus KS di lingkungan pondok pesantren atau institusi yang dia cukup punya nama, apalagi dia punya korelasi kuat dengan penguasa, itu relatif tantangannya berat. Jadi keberanian atau suara dari teman-teman pegiat itu termasuk korban dan keluarganya itu kadang-kadang juga tidak membuahkan hasil yang baik, artinya tidak dapat keadilan yang baik itu.
7: Menurut Sutiah, salah satu akar persoalan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa antara pengasuh atau pihak yang memiliki otoritas dengan para santri maupun peserta didik. Situasi ini membuat korban takut melapor, terlebih jika institusi yang terlibat memiliki pengaruh besar.
9: Sebetulnya kalau kita lihat bahwa kekerasan seksual di lingkungan institusi pendidikan, karena ada ketimpangan relasi antara, maaf ya, misalnya kalau itu di pondok pesantren, antara pemilik pondok atau pengasuh dengan para santri, itu kan luar biasa jarak relasi kuasanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang lebih senior, oleh orang yang lebih kuasa, tentu mereka takut. Nah, saat ini saya pikir dengan pressure yang cukup kuat, apalagi kita sebetulnya punya payung hukum yang cukup ideal, undang-undang TPKS, tetapi belum semua piranti struktur hukum ini dengan mudah menegakkan regulasi yang ada. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat ketika ada kasus-kasus yang menimpa pada diri atau pada keluarga atau pada siapapun yang kemudian dia tahu, itu menurut saya penting untuk dilaporkan. Pelaporan itu menjadi titik krusial agar hal-hal yang mungkin orang masih dulunya menganggap itu tabu, menganggap itu nanti berdosa, kualat dan sebagainya, itu juga akan bisa memberikan efek jera kepada para pelaku dan kemudian memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Walaupun ketika upaya-upaya penanganan itu cukup baik, tidak berarti akan tidak muncul persoalan loh ya. Karena fenomenanya gunung es. Jadi ketika penanganannya baik, maka orang yang mengalami itu akan berani speak up, muncul di permukaan, tiba-tiba muncul lotus di sana, di sini. Itu menurut saya tidak usah ditakutkan bahwa kok jadi malah begini ya ketika ini ditangani. Itu sudah menjadi konsekuensi dari sebuah upaya pelayanan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender ketika penanganan penanganannya baik, maka akan muncul kasus-kasus ke permukaan.
7: Menyikapi maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang memayungi lebih dari 37 ribu pesantren di Indonesia membentuk Satgas Anti Kekerasan atau Saka Pesantren sebagai upaya menguatkan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan pesantren. Koordinator Saka PBNU, Alisa Wahid, menegaskan pentingnya pesantren memiliki mekanisme perlindungan yang jelas dan mudah diakses.
10: Karena ini penting sekali, pesantren NU harus menjadi pemimpin untuk menyudahi praktek-praktek kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi menciptakan mekanisme perlindungan sehingga orang tua tahu kepada siapa mereka harus menuju kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membawahi puluhan ribu pesantren, RMI punya mekanisme, punya SOP, punya budaya baru yang dikembangkan, itu akan sangat membantu orang tua, membantu anak, mekanisme perlindungannya in place, kerjasama dengan kepolisian setempat misalnya, kemudian juga kampanye pendidikan kepada santri, itu juga salah satunya adalah pendidikan untuk misalnya bagaimana cara mereka melindungi diri, itu sesuatu yang harus diajarkan.
7: Penguatan sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan pesantren tidak boleh hanya jadi wacana, sebab ruang pendidikan semestinya menjadi tempat yang aman bagi anak didik untuk belajar dan bertumbuh tanpa rasa takut terhadap kekerasan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nanda Anissa. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
6: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semua. Berjumpa kembali bersama Bila di ajang ngopi spesial pagi hari ini di hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Udah Juni ya Sobat Bahana, gak kerasa banget gitu. Bila akan namanya Sobat Bahana dari jam 6 ini sampai nanti jam 8 ya Sobat Bahana di ajang ngopi spesial ini. Dan pastinya Bila akan membawa beberapa informasi yang menarik dan top yang menarik hari ini gitu. Nah, selamat pagi Sobat Bahana yang baru bergabung, selamat pagi, dan jangan lupa untuk bersarapan ya Sobat Bahana di pagi hari ini, di hari Rabu ini gitu. Nah Sobat Bahana, minggu ini sama minggu kemarin tuh lumayan ringan gitu ya Sobat Bahana, minggu-minggu yang ada tanggal merahnya gitu. Alhamdulillah ya Sobat Bahana. Jadi mungkin beberapa keluh kesah di minggu ini, di hari Senin kemarin juga berkurang. Hari ini hari aktif atau weekday-nya hanya hari Selasa dan hari sampai hari Jumat gitu. Dan semoga Sobat Bahana dari berapa hari yang mungkin tanggal merah itu tuh memunculkan semangat-semangat baru Sobat Bahana di pagi hari menjalani harinya. Ayo segera hari Jumat, segera weekend lagi gitu. Biasanya tuh gitu Sobat Bahana, menanti-nanti weekend dari hari Senin. Tapi minggu ini tuh hari Seninnya keskip ya Sobat Bahana. Kemarin hari Seninnya itu tanggal merah gitu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana, di pagi hari ini Bila akan namanya Sobat Bahana sampai nanti jam 8 pastinya Bila membawa informasi yang menarik. Tapi sebelum itu, sebelum Bila spill tema hari ini yaitu Bila mau sapa-sapa sama Sobat Bahana di pagi hari ini. Udah terdengar nih di sekitar Bahana FM senam pagi ya Sobat Bahana di halaman Bahana FM. Kalau di sekitar Sobat Bahana sendiri, apakah juga ada senam pagi atau Sobat Bahana sedang berolahraga gitu di pagi hari ini, entah itu jalan-jalan atau sekedar bersepeda gitu Sobat Bahana. Tapi tadi pagi Bila itu menjumpai di Jalan Trunojoyo, sepanjang Jalan Trunojoyo itu banyak sekali pesepeda Sobat Bahana pagi hari ini. Mulai dari sekeluarga, dari ayah, bunda, sang buah hatinya pun diajak. Walaupun masih bayi Sobat Bahana, digendong, balita kayaknya digendong gitu Sobat Bahana diajak bersepeda. Nah itu sudah menanamkan contoh yang baik, yaitu Sobat Bahana berolahraga di pagi hari, menyempatkan berolahraga bersama keluarga gitu ya Sobat Bahana. Kalau gitu, kalau weekday ini belum sempat kumpul sama keluarga, bisa banget berolahraga sama keluarga di pagi hari ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana sendiri bagaimana, apakah juga seperti itu atau berkumpul sama keluarganya berupa makan bersama gitu Sobat Bahana di rumah kalau malam, atau nonton TV bersama gitu. Boleh banget ya Sobat Bahana kayak gitu, karena untuk mempererat kekeluargaan juga di kala weekday dan kesibukan. Mungkin sang buah hati sibuk bersekolah, Sobat Bahana sibuk bekerja, ibunda sibuk membersihkan rumah gitu Sobat Bahana setiap hari, karena mestinya sang buah hati juga bermain setiap hari dengan mainan yang berserakan seperti itu ya Sobat Bahana. Nah di pagi hari ini Bila pastinya membawa topik yaitu tentang masih tentang sang buah hati Sobat Bahana, atau anak-anak gitu Sobat Bahana. Nah topik hari ini yaitu anak lancar main HP tapi sulit membaca buku Sobat Bahana. Nah menurut Sobat Bahana ini gimana? Anaknya itu lancar main HP, jadi di era teknologi yang berkembang ini Sobat Bahana, anak-anak kecil pun gitu udah lancar banget mencet-mencet HP, main HP, scroll-scroll, terus main game dan lain-lain gitu, main media sosial gitu. Tapi kalau membaca buku itu masih terlihat sulit Sobat Bahana. Contohnya anak kelas 1 SD atau kelas 2 gitu, anak SD lah kelas 2. Nah itu membacanya kan belum lancar Sobat Bahana. Tapi kalau dipegangin HP, waduh itu udah kayak orang dewasa gitu Sobat Bahana. Udah kayak main HP udah dari dulu-dulu gitu, padahal baru dipegangin HP sebentar ya Sobat Bahana. Nah ini bukti mungkin anak itu main HP itu lancar banget, tapi kalau disuruh baca buku, nah itu kesulitan Sobat Bahana. Itu bukan faktor mungkin ya faktor belajarnya kurang, enggak Sobat Bahana, tapi itu justru malah faktor dari anak itu kebanyakan main HP juga Sobat Bahana. Tapi HP kan juga bisa menjadi membantu belajar anak ya Sobat Bahana. Nah kenapa gitu anak lancar main HP tapi malah sulit membaca buku? Nah menurut Sobat Bahana sendiri gimana? Bisa banget share opininya atau pendapatnya dan ceritanya, mungkin punya pengalaman sang buah hati seperti itu. Kalau disuruh belajar itu susah, tapi kalau main HP, wah itu
sat-set banget gitu Sobat Buana. Kalau punya pengalaman juga boleh berbagi Sobat Buana di pagi hari ini sama Bila. Bila setia nungguin Sobat Buana sampai nanti jam 8 gitu. Nah Sobat Buana, semua yang punya pendapat atau opini boleh banget di-share di 0856345 gitu ya Sobat Buana. Nah Bila, kalau Bila nanti akan cerita-cerita juga Sobat Buana, berhubung Bila juga punya adik yang masih kecil ya Sobat Buana, yang belum bisa membaca juga, tapi kalau dikasih HP, waduh sat-set banget itu tangannya, tangan, mata, dan lain-lain, wah itu udah bisa apa-apa. Bahkan Sobat Wahana, kadang ibu Bila itu gak bisa sesuatu tapi adik Bila bisa gitu. Nah itu kan mungkin faktor gen anak muda gitu ya Sobat Wahana. Tapi kalau disuruh baca, waduh susah banget itu Sobat Wahana. Nah Sobat Wahana sendiri, kalau sang buah hatinya seperti itu, boleh banget nih dikasih tips gimana cara menghadapinya, atau bagaimana solusinya gitu, biar anak itu bisa lancar membaca juga, dan mungkin mengurangi HP di anak itu bagaimana gitu. Boleh banget di share di 0856345445. Sama Bila di sini Sobat Wahana, tapi Bila akan kembali lagi nanti setelah yang satu ini.

0: akhirnya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sobat Wahana, tren rasa sekarang juga makin berani atau sering disebut bold flavor. Jadi bukan lagi rasa yang biasa-biasa aja, tapi yang pedes, gurih, asam, bahkan smoky yang kuat banget di lidah. Makanya nggak heran kalau mie pedes, tambah level-level sampai makanan dengan saus melimpah makin viral. Tipsnya nih, kalau kamu suka kulineran, jangan takut ya coba rasa baru. Karena sekarang justru yang beda dan nendang, itu yang lagi dicari banyak orang.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Kembali lagi Sobat Bahana bersama Bila di pagi hari ini ya, karena namanya Sobat Bahana sampai nanti jam 8 ya Sobat Bahana. Berhubung ini masih jam 6 lebih 30 gitu, masih ada waktu sekitar 1 jam setengah gitu buat Sobat Bahana bareng sama Bila di pagi hari ini. Nah, Bila tadi udah spill bertema hari ini ya Sobat Bahana, yaitu anak lancar main HP tapi malah kesulitan membaca buku gitu Sobat Bahana. Nah, ini berkaitan juga dengan literasi di Indonesia Sobat Bahana yang masih minim gitu. Gak hanya anak-anak gitu Sobat Bahana, orang dewasa ataupun remaja-remaja itu juga mungkin masih minim literasi ya Sobat Bahana. Entah itu literasi dari buku dan dari media sosial. Bahkan yang main HP pun setiap hari seperti remaja-remaja atau orang dewasa pun masih minim literasi Sobat Bahana. Entah itu main HP hanya scroll-scroll saja atau mungkin juga dibaca itu kurang tahu ya Sobat Bahana. Jadi bisa dibiasakan itu dari kecil, anak-anak itu udah dibiasakan membaca ya Sobat Bahana. Mungkin nanti kalau udah pegang HP selalu 24/7 gitu Sobat Bahana, bisa menerapkan kebiasaan belajarnya ya Sobat Bahana, kebiasaan membacanya gitu. Tapi Sobat Bahana, ini adalah fenomena yang mungkin anak itu kalau main HP itu nggak ada bosannya Sobat Bahana. Pencet lancar pencet sana sini sat-sat, terus habis itu ya berlama-lama atau berjam-jam itu nggak ada bosan-bosannya. Tapi kalau anak dipegangin buku sebentar itu baru 30 menit aja udah bosan Sobat Bahana. Padahal di buku itu juga nggak melulu tentang tulisan. Biasanya kalau anak-anak kan bukunya buku bergambar gitu Sobat Bahana, juga ada ceritanya. Coba aja itu udah bosan Sobat Bahana. Tapi kalau main HP gitu yang isinya padahal cuman video-video yang di scroll gitu Sobat Bahana, kalau enggak ya main game gitu, enggak ada bosennya. Nah, itu gimana Sobat Bahana, Sobat Bahana semua, apakah itu juga faktor teknologi gitu Sobat Bahana, faktor pemikiran anak yang mungkin lebih seru main HP gitu daripada membaca buku. Nah, ini menurut Sobat Bahana gimana caranya biar anak ini bisa lebih dominan, lebih condong pada kebiasaannya yang positif gitu daripada hanya scroll-scroll HP. Sebetulnya Sobat Bahana, kalau mau mempelajari anak atau biar anaknya lancar membaca dari HP pun bisa, mungkin belajar membacanya dari HP tapi sesekali juga dari buku, karena anak masih sekolah dan berbasis buku ya Sobat Bahana. Nah, itu nanti kalau takutnya di sekolah malah kebiasaan di rumah dimain HP, belajar pakai HP, apapun pakai HP, di sekolah malah gak mau belajar karena gak ada HP gitu Sobat Bahana. Takutnya tuh seperti itu resiko kecilnya. Nah, Sobat Bahana sendiri, mau Sobat Bahana gimana cara menghadapi anak yang seperti itu atau solusinya bagaimana gitu Sobat Bahana? Selain mungkin belajar lewat HP gitu Sobat Bahana, tapi mungkin bisa diedukasi lagi kalau belajar lebih baik lewat buku saja gitu Sobat Bahana. Gak apa-apa, HP itu memang perkembangan teknologi yang membantu kita gitu, tapi mungkin bisa jadi referensi saja, tidak jadi alat pembantu yang benar-benar selalu membantu gitu Sobat Bahana. Karena masih anak-anak gitu ya Sobat Bahana, masih membutuhkan yang namanya buku, masih membutuhkan yang namanya berinteraksi dengan orang sekitar gitu Sobat Bahana, masih membutuhkan berinteraksi langsung, belajar langsung, gak dari HP gitu. Nah, Sobat Bahana sendiri sang buatinya bagaimana, apakah kalau belajar juga masih dibantu dengan HP dan selalu dengan HP gitu? Tapi kalau biasanya Sobat Bahana, adik Bila tuh kalau belajar, kalau anak SD Sobat Bahana kelas 1, biasanya tuh tulisannya ada yang gak jelas ataupun menulis soal itu soalnya gak lengkap gitu Sobat Bahana. Kita sebagai orang tua yang mempelajari gitu Sobat Bahana, sebagai yang membantu di rumah juga bingung kadang Sobat Bahana, ini bagaimana. Kalau zaman dulu Sobat Bahana, kalau memang anak ada kesalahan dalam tugas rumah lah, PR gitu Sobat Bahana, sebagai orang tua hanya bisa apa? Hanya bisa membantu seadanya gitu, nggak ada alat komunikasi dengan gurunya. Nah, sekarang ada HP, untuk apa Sobat Bahana? Untuk bertanya mungkin, ini sebetulnya soalnya bagaimana, kepada ibu gurunya gitu Sobat Bahana. Nah, tapi Sobat Bahana, cukup orang tua saja gitu ya Sobat Bahana yang memegang HP sebagai alat komunikasi atau membantu pekerjaan. Jangan langsung diberikan kepada sang buah hati ya Sobat Bahana, takutnya nanti malah ketergantungan gitu. Jadi kalau gak bisa apapun nanti larinya ke HP, padahal masih kecil Sobat Bahana. Kalau bisa gitu, walaupun orang tua juga searching-searching gitu Sobat Bahana kalau ngajarin anak ya, tapi bisa orang tuanya aja, karena itu berpengaruh besar bagi anaknya Sobat Bahana. Takutnya nanti belum saatnya
anak itu pegang HP selalu belum saatnya anak pegang HP 24 jam atau pegang HP sendiri gitu sobat Buana. Anak itu udah kayak menggebu-gebu mau minta HP karena HP mempermudah segalanya yang dilakukan gitu bilangnya. Nah itu karena apa? Karena kebiasaan sobat Buana dari kecil gitu sobat Buana. Kebiasaan dari kecil apapun itu dibantu sama HP gitu sobat Buana. Nah, itu bisa menjadi kebiasaan kecil tapi pengaruhnya besar sekali apalagi dalam fenomena anak yang mudah bosan dengan buku.

sekolah sampai rumah dipegangin HP untuk istirahat. Bukan Sobat Wahana, itu masalah besar. Jadi untuk istirahat anak itu cukup aja diajak bermain, diajak rileks gitu, diajak ngobrol bagaimana tadi sekolahnya gitu. Kalau udah cukup baru anak itu bisa tidur atau istirahat gitu Sobat Wahana. Bukan malah dipegangin HP untuk anak beristirahat otaknya gitu Sobat Wahana. Itu malah membuat otaknya bekerja kembali Sobat Wahana, dengan menonton-menonton video yang baru-baru gitu, dengan main game dan berpikir gitu Sobat Wahana. Itu sebetulnya malah membuat otaknya itu capek, malah membuat matanya itu capek Sobat Wahana. Dan mungkin itu bisa mempengaruhi kesehatan juga gitu Sobat Wahana. Dari pagi sampai malam anaknya gak istirahat, anaknya berpikir terus menerus, anak yang gak tidur. Nah itu berpengaruh besar untuk kegiatannya di sekolah gitu Sobat Wahana. Nah Sobat Wahana sendiri sebagai orang tua, bagaimana, sejauh mana sudah memperhatikan anaknya, atau sudah lancar gitu memperhatikan anaknya setiap pulang sekolah, jarang dimainin HP, dan itu berdampak banget gitu. Nah boleh di spill juga dampaknya Sobat Wahana, bagaimana, apa faktor yang mungkin mempengaruhi anak dalam belajar. Boleh banget buat Sobat Wahana yang punya sang buah hati gitu, boleh banget di spill di 0856345454545. Sama Bila di sini Sobat Wahana sampai jam 8 nanti. Bila akan namanya Sobat Wahana semuanya gitu. Nah Sobat Wahana tetap di sini gitu, Bila akan kembali lagi pastinya nanti akan membawa informasi-informasi yang menarik dan tips-tips buat Sobat Wahana semuanya.

0: Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda. Mulai dari tema estetik, self-service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana, tadi Widlaw sama Sobat Bahana udah ngobrol-ngobrol seru gitu tentang mungkin apa aja sih faktor yang mempengaruhi anak itu bisa sukses dalam bermain HP tapi sulit dalam belajar gitu. Yang utama itu adalah mungkin kebiasaan belajarnya anak itu langsung dari HP, dari orang tuanya tidak memperhatikan gitu, Sobat Bahana. Nah, ini peran orang tua penting sekali ya, Sobat Bahana, apalagi selain peran gurunya di sekolah. Nah, tapi kalau anak-anak itu, Sobat Bahana, anak-anak SD ataupun TK, kalau di sekolah pastinya belum memegang HP ya, Sobat Bahana. Pastinya di sekolah itu masih full dengan buku gitu. Tapi kalau di rumah, nah siapa tahu gitu, Sobat Bahana, kalau orang tuanya sibuk, nah itu langsung aja belajarnya sama HP gitu, belajar membaca, menghitung, dan menulisnya mungkin dari HP bisa jadi, Sobat Bahana. Nah, itu juga faktor yang mempengaruhi, dan pengaruhnya sangat besar sekali, Sobat Bahana. Nah, selain itu, selain langsung disuruh atau diajarkan, Sobat Bahana, mungkin ada juga cara atau solusinya gitu, Sobat Bahana, dari contoh kecil, yaitu orang tuanya memberi contoh. Mungkin kalau kumpul keluarga ataupun anak belajar, jangan pegang HP gitu. Jadi gak anak aja yang gak pegang HP gitu, orang tuanya ya jangan pegang HP. Biar apa? Biar anak tahu, oh kalau belajar itu jangan pegang HP, oh kalau kumpul keluarga itu jangan pegang HP gitu, Sobat Bahana. Jadi mungkin itu juga bisa jadi tips gitu, Sobat Bahana, memberikan contoh yang mungkin bisa ditirukan anak gitu. Apalagi anak-anak yang sekarang mudah meniru ya, Sobat Bahana. Itu bisa jadi tipsnya nih, Sobat Bahana. Selain memberikan edukasi dan arahan, orang tua harus memberikan contoh secara langsung gitu, Sobat Bahana. Menggunakan HP itu saat apa aja, terus habis itu menggunakan HP itu berapa jam aja gitu, Sobat Bahana. Walaupun sebetulnya mungkin orang tua juga punya pekerjaan yang ada di HP gitu, Sobat Bahana. Tapi untuk anak apa sih yang enggak itu, orang tua? Demi apa? Demi anak gitu ya, Sobat Bahana. Karena apa? Orang tua itu sangat berperan penting bagi anaknya. Apapun yang dilakukan orang tuanya pasti akan ditirukan anaknya gitu ya, Sobat Bahana. Dan pastinya anak itu juga didikan orang tuanya. Jadi selain sekolah itu diajarkan gurunya belajar, orang tua di rumah juga wajib gitu mempelajari anak gitu. Tapi ada juga mungkin, Sobat Bahana, yang orang tuanya memilih anaknya les gitu, Sobat Bahana. Tapi nanti Bila akan bahas lagi, Sobat Bahana, tapi setelah yang satu ini.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Nah, Sobat Bahana, tren makanan sehat juga makin naik, tapi dengan versi yang lebih menarik. Dulu healthy food, identik sama hambar, sekarang malah dibuat cantik dan enak, kayak rice bowl, salad kekinian, sampai smoothie bowl. Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi gak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang, karena tren sekarang itu healthy tapi tetap enjoyable.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, kembali lagi bersama Bila yang tadi udah ngobrol-ngobrol banyak sama Sobat Bana tentang beberapa faktor dan tips gitu Sobat Bana. Gimana sih anak itu bisa lancar main HP tapi malah sulit belajar membaca buku gitu. Nah kenapa Sobat Bana, tadi udah ada Sobat Bana juga yang spill gitu karena kebiasaan orang tuanya gitu. Jadi orang tua harusnya patut memberikan contoh yang baik atau contoh bagaimana anak itu waktunya memegang HP dan waktunya anak itu belajar tanpa ada HP gitu. Nah itu salah satu tipsnya ya Sobat Bana. Tapi ada juga Sobat Bana mungkin beberapa tips yang lain. Jadi Sobat Bana mungkin bisa banget nih di spill atau ceritakan sang buah hati bagaimana belajar ya di rumah, atau bagaimana melepas sang buah hati dari HP gitu dan bisa fokus belajar dan bisa lancar belajar seperti lancarnya anak itu untuk scroll-scroll HP ya Sobat Bana. Malah anak itu malah lebih lancar daripada orang tuanya gitu. Nah Sobat Bana boleh banget di-spill di 085-63-45-45-45 ya Sobat Bana. Nah Sobat Bana semuanya mungkin sepunya sang buah hati yang udah punya kebiasaan gitu Sobat Bana, udah punya kebiasaan untuk tidak memegang HP atau belajar dengan lancar, boleh juga Sobat Bana di-spill ya gimana tipsnya gitu biar berbagi sama bunda-bunda yang lain, sama ayah yang lain, sama orang tua yang lain gitu, tipsnya biar anak itu gak melulu pegang HP, gak melulu gak membacanya kurang lancar atau kesulitan dalam belajar dengan buku gitu Sobat Bana. Padahal buku itu alat belajar utama ya, apalagi di sekolah ya Sobat Bana untuk anak-anak. Nah kalau untuk remaja-remaja mungkin SMP dan SMA itu, buku itu kan mungkin didampingi dengan HP ya Sobat Bana, belajarnya lewat HP di sekolah juga. Tapi kalau anak SD gitu belum ya Sobat Bana, anak TK apalagi belum belajar menggunakan HP gitu, di sekolah masih dengan berbasis buku. Nah itu menjadikan buku itu alat belajar utama untuk anak yang harus bersahabat gitu dengan anak, yang harus berdampingan dengan anak selalu gitu. Jadi gak HP ya Sobat Bana. Nah nanti Bila akan spill-spill lagi Sobat Bana tips-tipsnya, dan ngobrol-ngobrol lagi sama bunda-bunda gitu gimana biar anak itu bisa belajar lancar membaca dengan buku, bisa bersahabat dengan buku, tidak malah dengan HP melulu gitu Sobat Bana. Tapi nanti di sesi kedua ya Sobat Bana, karena di sesi pertama ini sudah selesai, Bila udah nemuin Sobat Bana dari jam 6 sampai jam 7 ini. Nanti Bila akan kembali lagi di sesi kedua Sobat Bana di jam 7 sampai jam 8, dan tetap di sini Sobat Bana bersama Bila.